95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik, Tuan dan Puan, pagi ini mungkin tangan kita lebih dulu membuka WhatsApp ya. Pegang handphone langsung nih. Buka WhatsApp, buka TikTok, Instagram, membaca berita di ponsel. Informasi datang begitu cepat ya. Tren berganti begitu cepat juga. Tapi ada satu pertanyaan sederhana. Di tengah perkembangan zaman, apakah budaya kita masih ikut hidup nih? Atau jangan-jangan kita hanya mengenal budaya ketika ada festival, acara adat, atau ketika sesuatu yang berbau tradisi sedang viral di media sosial. Nah, pagi ini Beranda Budaya mengajak Cik, Tuan, dan Puan untuk melihat budaya Melayu dari sudut yang sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Bukan tentang budaya yang hanya tersimpan di buku, tapi tentang budaya Melayu yang bertemu dengan dunia digital. Karena budaya tidak harus berhenti di masa lalu ya, Cik Tuan dan Puan. Budaya juga bisa hadir di layar telepon genggam kita loh. Dan selama kita memahami makna dan menjaganya dengan baik. Nah, Cik Tuan dan Puan mungkin pernah melihat video orang memakai tanjak nih ya. Kemudian berpantun, main kompang, makanan tradisional Riau. Di media sosial pasti banyak lah berseliweran ya. Nah, dulu untuk melihat budaya daerah kita mungkin harus datang ke acara adat atau menunggu festival. Nah, sekarang cukup buka ponsel, dalam hitungan detik kita bisa melihat berbagai tradisi dari berbagai daerah. Nah, inilah perubahan besar yang terjadi karena teknologi. Jadi media sosial sebenarnya bisa jadi ruang untuk memperkenalkan budaya. Pantun bisa dibuat dan menjadi konten pendek ya. Tanjak juga bisa dikenal melalui video edukasi. Banyak sekali Cik Tuan dan Puan. Songket bisa diperkenalkan juga. Permainan tradisional bisa direkam. Banyak sekali ya cerita rakyat. Itu bisa dikemas misalnya dalam bentuk podcast sekarang, video pendek atau animasi. Nah, Cik Tuan dan Puan, coba bayangkan kalau seorang anak muda Riau membuat video 5 hal yang harus kamu tahu tentang Tanjak Melayu. Cocok kan? Nah, kemudian ini di video ini ditonton puluhan ribu orang. Bukankah itu juga salah satu bentuk memperkenalkan budaya nih? Nah, jadi teknologi tidak selalu menjadi lawan budaya ya, Cik Tuan dan Puan, tapi bisa menjadi kendaraan baru bagi budaya untuk berjalan lebih jauh. Tapi ada catatannya ya, jangan sampai kita hanya mengejar viral, karena budaya bukan sekedar kostum, musik, tarian, dan atau properti untuk membuat konten. Jadi kalau hari ini budaya Melayu bisa sampai ke layar ponsel kita, pertanyaannya bukan lagi apakah budaya bisa mengikuti perkembangan teknologi ya, tapi Cik Tuan dan Puan, apakah kita mau menggunakan teknologi untuk membuat budaya semakin dikenal dan dipahami? Tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita lanjutkan setelah suguhan lagu berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Kalau berbicara tentang pelestarian budaya, Cik, Tua dan Puan, satu kelompok yang tidak boleh dilupakan adalah generasi muda. Kenapa? Karena budaya tidak akan bertahan hanya karena kita sering membicarakannya aja ya. Jadi budaya itu bisa bertahan ketika ada yang mau mempraktekkan, mempelajari dan meneruskannya. Nah, disinilah tantangannya, Saudara. Karena anak muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat terbuka. Mereka mengenal berbagai budaya di internet. Mereka mengikuti musik global, mereka melihat tren fashion dari berbagai negara, dan itu bukan sesuatu yang salah. Justru keterbukaan adalah bagian dari perkembangan zaman, dan yang menjadi persoalannya adalah apakah di tengah semua itu budaya sendiri masih mendapat ruang, ya kan, Cik Tua dan Puan. Ada satu kalimat yang perlu kita rubah nih. Jangan bilang anak muda sekarang tidak peduli budaya. Bisa jadi masalahnya bukan mereka tidak peduli, ya bisa jadi kita yang belum menemukan cara yang tepat untuk memperkenalkan budaya kepada mereka, Saudara. Karena generasi muda tidak selalu menolak tradisi, mereka hanya ingin tradisi itu bisa dipahami dengan bahasa zaman mereka. Jadi disinilah peran keluarga, sekolah, komunitas, seniman, pemerintah, media, dan masyarakat ya, semuanya harus berperan. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk acara besar aja. Bisa dimulai dari hal-hal kecil, Cik Tua dan Puan. Misalnya mengajarkan satu pantun, atau mengenalkan satu motif kain, lalu mengajak anak-anak melihat pertunjukan tradisional, atau sekedar menjelaskan kepada mereka, kenapa ya orang Melayu memakai tanjak? Sederhana ya, tapi dari pertanyaan sederhana ini bisa tumbuh rasa ingin tahu, Saudara. Jadi dari rasa ingin tahu muncullah pemahaman, dan dari pemahaman lahirlah rasa memiliki. Karena pada akhirnya, Saudara, Cik Tua dan Puan, pelestarian budaya bukan hanya tugas budayawan, bukan hanya tugas pemerintah, dan bukan juga hanya tugas seniman. Budaya akan terus hidup kalau masyarakat merasa memilikinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
5: FM, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Sebelum kita selesaikan ya pembahasan kita tentang budaya boleh berubah tapi identitas jangan hilang ini, Cik Tuan Puan, terlebih dahulu kita menuju Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengupdate bagaimana cuaca Provinsi Riau untuk hari ini yang akan disampaikan nanti bersama analis dari BMKG Pekanbaru.
1: Ya, pendengar, untuk informasi ataupun juga laporan terkait dengan perakiran cuaca hari ini ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Pekanbaru. Pendengar, selengkapnya kita simak dalam laporan disampaikan Bella Rizky Adelia. Laporan Anda, Bella.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk pantauan titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau adanya 1.104 titik di wilayah Sumatera dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 97 titik yaitu 3 titik di Kota Dumai, 4 titik di Kabupaten Kampar, 2 titik di Rokan Hulu, 2 titik di Bengkalis, 1 titik di Kuantan Singingi, 2 titik di Kepulauan Meranti, 71 titik di Kabupaten Pelalawan, 8 titik di Kabupaten Indragiri Hilir, dan 3 titik di Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Bos, di sini tempatnya, bos.
6: Iya. Di sini tempatnya, lahannya masih luas, bisa untuk bisnis di sini.
5: Tapi bos, hutannya masih hijau, sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
6: Masih hijau, kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
7: Tolong, tolong panas, tolong. Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun!
6: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
8: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
9: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Terima kasih saudara masih memilih Prompat RR Pekanbaru untuk menikmati keanekaragaman budaya pada pagi hari ini. Jadi pagi ini Ci, Tuan dan Puan, mari kita buat satu pertanyaan sederhana untuk diri sendiri. Kalau seseorang bertanya kepada kita, apa budaya Melayu yang paling kamu kenal? Apa jawaban kita? Apakah jawabannya tanjak, songket, pantun, kompang, pacu jalur, kuliner Melayunya, atau justru kita bingung menjawabnya? Nah, kalau masih bingung, tidak perlu malu ya, Cik, Tuan, dan Puan, karena memang mengenal budaya itu memang proses ya, dan proses itu bisa dimulai hari ini, mulai dari bertanya kepada orang tua, membaca, datang ke pertunjukan budaya, mengikuti komunitas, atau bahkan mulai membuat satu konten positif tentang budaya kita. Jadi, Cik, Tuan, dan Puan, budaya tidak harus selalu memilih antara tradisi dan modernitas. Keduanya bisa berjalan bersama. Teknologi bisa menjadi alat, generasi Buddha bisa menjadi pelanjut, dan masyarakat menjadi penjaganya. Dari pembahasan kita pagi ini ada satu pesan sederhana, Ci, Tuan, dan Puan, jangan hanya bangga ketika budaya kita viral, banggalah karena kita mengenalnya, memahaminya, dan ikut menjaganya. Jadi kalau bukan kita yang mengenalkan budaya sendiri, siapa lagi ya kan? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teknologi boleh terus berkembang, tren boleh terus berganti, tetapi identitas budaya jangan sampai hilang. Saya Bintang Lili Sartika akan pamit sejenak dari Beranda Budaya. Mari kita terus kenali, cinta, dan hidupkan budaya kita dalam kehidupan sehari-hari. Pergi ke pasar membeli selasih, singgah sebentar membeli kue ini. Budaya Melayu tetaplah kasih, dijaga bersama sepanjang negeri.

0: rahasia hijaunya? Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Omah adalah permainan petak umpet yang dimainkan oleh anak-anak, yaitu mencari tempat persembunyian pemain lain sambil menjaga benteng pertahanannya agar tidak disentuh atau dipegang oleh pemain lain. Dalam konteks ini, benteng adalah sebuah tembok atau batang pohon yang harus dijaga oleh seorang pemain dari serangan atau sentuhan pemain yang lain. Jumlah pemain Ali Oma biasanya 5 sampai 20 orang dengan usia 7 sampai 13 tahun. Permainan ini dapat dimainkan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Dari sekian banyak pemain tersebut, hanya satu orang yang menjadi penjaga benteng, disebut si jadi. Sedangkan pemain yang lainnya disebut penyuruh, akan bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat sebelum menyerang benteng.
3: FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat di mana Bank Indonesia menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengusung tema semangat budaya musare-sare dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama, gelaran ini berlangsung pada tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center JICC Jakarta dan menjadi wadah sinergi untuk memperkuat daya saing akses pembiayaan digitalisasi dan perluasan akses pasar UMKM. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Panji Ahmad menjelaskan, pelaksanaan KKI tahun ini bertema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit tangguh dan berdaya saing. Penyelenggaraan KKI 2026 bersinergi dengan 27 kementerian dan lembaga serta ke-34 mitra strategis antara lain lembaga asosiasi perbankan pelaku usaha hingga seluruh lapisan masyarakat. Dalam KKI 2026 ini, Cik Tuan Puan, penguatan UMKM diarahkan melalui tiga kata kunci yaitu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Rumah Tenun Kampung Bandar merupakan brand dari kelompok swadaya masyarakat Pucuk Rebung yang secara konsisten menjaga keberlanjutan tenun Melayu Riau. Tenun Kampung Bandar mengembangkan berbagai produk kain tenun untuk bahan pakaian songket. Salah satu produk yang ditampilkan dalam KKI 2026 menggunakan teknik alat tenun bukan mesin dengan mengembangkan motif khas Riau dan pewarna alam. Keberadaan Tenun Kampung Bandar menjadi bukti pelestarian budaya yang berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Salah satu asas budaya Melayu adalah perilaku atau sifatnya sebutnya rendah hati. Bukan rendah diri. Jadi rendah hati artinya itu menjauhkan sifat-sifat sombong, angkuh dan bongkar. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, orang Melayu itu terkenal sebagai orang yang santun, rendah hati dan tahu diri. Itu sebabnya orang tua selalu mengingatkan, jauhkanlah sifat yang sombong, jauhkanlah sifat besar kepala, jauhlah sifat membesarkan diri sendiri, apalagi membesar-besarkan diri sendiri, menyanjung-nyanjung diri sendiri dan sebagainya. Di dalam ungkapan adat dikatakan, jangan menghulu-hulu di kampung penghulu, jangan mengorang-orang di kampung orang, jangan meraja-raja di kampung raja, jangan memandai-mandai pada yang pandai, jangan mengada-ada pada yang berada. Maknanya, kita hidup sesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri dan selalu menghormati kelebihan orang lain, menghormati pendapat orang lain, menghargai kelebihan, keutamaan dan hal-hal yang dapat menyebabkan kita dan orang lain menjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Cak orang tua-tua mengatakan, rusak orang kena sombong, binasa orang kena perutnya gembung dan hidungnya juga menggelembung. Artinya, jangan kita selalu bersifat membesarkan diri, sombong dan angkuh, menganggap diri kita lah yang paling pandai, diri kita lah yang paling hebat. Sebab setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kelemahan orang kita tutupi, kelemahan diri sendiri yang kita buka. Keutamaan orang kita utamakan, keutamaan diri kita sendiri kita tutup. Itulah cerminan daripada orang yang tahu diri, yang tidak sombong dan bongkak dan tidak membesar-besarkan dirinya, apalagi melebih-lebihkan jasa, pengabdian dan budi baiknya. Insya Allah dengan demikian, dia akan menjadi orang yang tahu diri, yang dapat mengukur sejauh mana kemampuan, sejauh mana pribadinya, diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru dari Jalan Jenderal Sudirman 440 masih terus menyapa Anda, Cik Turan Puan, yang mana pagi hari ini pasti sedang menikmati hari liburnya bersama keluarga. Dan pada hari ini Cik Turan Puan ya, RRI ikut serta dalam pelaksanaan penanaman pohon nih. Penanaman pohon bersama Walhi Cik Turan Puan ya. Ini merupakan Semarak RRI Fest. Ya, kegiatan ini nanti dimulai dilaksanakan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Desa Wisata Bulu Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Cik Turan Puan ya. Jadi ini merupakan gerakan pulihkan Indonesia untuk keadilan ekologis. Jadi kok ini juga berkaitan dengan Pekan Rakyat ya, Cik Turan Puan, di mana Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup KNLH 2026 yang merupakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melakukan penanaman pohon ini kerjasamanya dengan Walhi kemudian RRI Pekanbaru dalam rangkaian RRI Fest 2026. Menemani perjalanan Anda dan aktivitas liburan Anda di akhir pekan ini, Cik Turan Puan, rangkaian lagu-lagu Melayu masih akan hadir menghangatkan ruang dengar Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
4: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugung.
4: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
3: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
4: Hah, masa sih, Mbak?
5: Oh, no.
3: Jadi?
6: Woi, timpukin dia, woi.
7: Ayo, semuanya.
3: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
4: Woi, ampun woi.
8: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar.

pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Citra Puan, berikut kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Masih terkait semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Tapi Citra Puan, hal ini dilakukan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ya, yang tidak sekedar diramaikan dengan berbagai kegiatan seremonial, tetapi semangat kemerdekaan diwujudkan melalui aksi nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan nikah berkah Kemenak Berdampak yang berupa nikah serentak bagi 9 pasangan yang telah terdaftar dan melaksanakan proses akad nikah di KUA Kecamatan Sekota Pekanbaru. Kegiatan ini digelar di Aula Kanwil Kemenak pada hari Jumat 21 Agustus 2026, Cik Tuan dan Puan. Salah satu target Kemenak RI adalah dianjurkan untuk semakin intens hadir di tengah masyarakat agar pernikahan yang tercatat dapat terus digesa dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Para pasangan yang mengikuti kegiatan ini sebelumnya telah mendaftarkan pernikahannya di KUA masing-masing di Kota Pekanbaru dan mereka kemudian dihadirkan bersama di Kanwil Kemenak Riau sebagai bentuk pelayanan sekaligus apresiasinya, Cik Tuan Puan. Dukungan juga datang dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Provinsi Riau, di mana Ketua APRI Riau menilai kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran penghulu dan Kementerian Agama dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Salam Green Radio untuk Cik Tuan dan Puan dimanapun Anda berada. Pekanbaru terus berkembang ya Cik Tuan dan Puan, gedung bertambah, kawasan pemukiman berkembang, aktivitas masyarakat semakin ramai. Tetapi di tengah perkembangan itu ada satu pertanyaan penting, apakah Pekanbaru juga semakin ramah terhadap lingkungan? Nah, pemerintah Kota Pekanbaru kini mendorong konsep Green City, Cik Tuan dan Puan. Hal ini mencakup pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, transportasi berkelanjutan, hingga edukasi lingkungan. Nah, hari ini kita akan melihat seberapa siap Pekanbaru menuju kota hijau dan apa peran kita sebagai masyarakat. Jadi Green City ini bukan sekedar banyak pohon ya, saudara. Kota hijau itu berarti pembangunan tetap berjalan, tetapi lingkungan juga diperhatikan. Ada ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah yang baik, lingkungan pemukiman yang tertata, dan transportasi yang lebih berkelanjutan. Pemkot Pekanbaru saat ini juga sedang mendorong pengembangan agar memperhatikan ruang terbuka hijau dan pembangunan kawasan perumahan. Jadi coba kita bayangkan ya saudara, Pekanbaru 10 tahun ke depan. Apakah kita ingin melihat kota yang semakin padat atau kota yang tetap memiliki taman, pepohonan, dan ruang nyaman bagi masyarakat? Jawabannya tentu ada pada bagaimana pembangunan dilakukan mulai hari ini. Dan berbicara tentang lingkungan kota, ada satu persoalan yang tidak pernah jauh dari kita, sampah. Dan kita akan bahas selanjutnya di sesi berikutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, Mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu bangsa pedulangan sih, Mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, Ma. Bangsa pedulangan itu kan dosa.

0: Masa nähty kita. Masa orang bosan kogol gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah lalu ditupatnya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Setiap hari kita menghasilkan sampah ya, Cik Tuan dan Puan. Namun persoalannya bukan hanya jumlah sampahnya saja, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Jadi sampah itu bisa jadi masalah atau bisa juga jadi manfaat. Pekanbaru kini memiliki dua waste station, Cik Tuan dan Puan. Satunya di RTH Tunjuk Ajar Integritas dan RTH Ratu Kacamayang. Masyarakat dapat membawa berbagai sampah anorganik untuk dikelola dan mendapatkan nilai atau poin. Ini menunjukkan bahwa sampah sebenarnya tidak selalu berakhir menjadi limbah ya, saudara. Dan mulai sekarang, sebelum membuang sesuatu, coba tanyakan dulu nih, ini benar-benar sampah atau masih punya nilai? Jadi botol plastik, kardus, kertas, logam, bahkan barang elektronik tertentu masih bisa dikelola kembali, Cik Tuan dan Puan ya. Dan yang paling sederhana, semuanya bisa dimulai dari rumah. Pilah sampah, kurangi sampah, jangan buang sampah sembarangan. Karena kebersihan kota bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan saja. Ini tugas dan tanggung jawab kita bersama, Cik Tuan dan Puan. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan agar Green City ini bukan hanya menjadi program pemerintah? Jawabannya, Cik Tuan dan Puan, kita bahas setelah yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu, toh? Asal lempar aja.
4: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
3: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
4: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
3: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
5: Aduh. Piye to Mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya baik, Cik Tuan dan Puan, kita masih membahas tentang Grand City ya, yang saat ini merupakan program dari pemerintah kota kita, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kita bertanya seberapa siap kota kita dengan program Grand City ini, Cik Tuan dan Puan. Dan membangun kota hijau itu tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Itu yang perlu kita catat karena kita bisa memulai dari kebiasaan kecil, Cik Tuan dan Puan. Seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan, itu adalah hal sederhana yang perlu kita catat dan kita camkan. Karena beberapa wilayah, saya agak sedikit kritik daerah kampung saya lah ya gitu ya. Padahal sudah dibersihkan, saya gak tahu siapa yang membersihkan, tapi itu terima kasih setelah dibersihkan. Sudah dibuat pakai garis polisi, tapi masyarakatnya masih juga membuang sampah. Apakah kita tidak senang melihat daerah kita bersih gitu ya? Saya gak paham gitu. Bahkan sudah dibuat tulisan-tulisan pun, bahkan sudah dibuat garis penanda gitu. Tetap juga buang sampah. Dia tidak membuang di tempat itu tapi bergeser ke depannya gitu. Gimana ya? Mindset pola pikirnya seperti apa gitu. Saya yang lewat tiap hari di situ tuh miris gitu. Tapi saya gak bisa buat apa-apa gitu. Saya mau kemana gitu menyampaikan pun saya bingung sekarang nih, Cik Tuan Puan ya. Nah, dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita sudah secara otomatis mendukung program pemerintah kota kita, yaitu membuat atau mengembangkan program Grand City ini, Cik Tuan dan Puan. Kalau sudah bisa kita semua masyarakat juga turut serta, ini yakinlah Kota Pekanbaru itu akan bersih, asri, nyaman kita melihatnya ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, memilah sampah dari rumah. Ya Mbok, kalau ya sampah-sampah organik tuh bisalah kita olah untuk jadi pupuk ya kan. Kayak mak saya yang di rumah itu tuh, dia ke cabenya, tomatnya, dia serak di situ sampahnya. Jadi pupuk gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak ada plastik-plastik, sekarang kan sudah dikurangi nih beli-beli plastik. Jadi sudah enggak ada sih sebenarnya, tapi kalau ada pun ya sedikit dibakar gitu, dibakar bersama. Itu pun nanti hasil pembakarannya digunakan mak saya lagi untuk pupuk gitu kan. Jadi enggak perlu kita harus membuang sampah begitu tuh sembarangan gitu ya kan. Kemudian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah ini kan sedang gencar-gencarnya kan, dan retail-retail di Pekanbaru juga sudah tidak memberikan plastik ketika kita belanja gitu kan. Sudah harus ada kantong yang bisa kita pakai terus. Nah yang keempat, menjaga ruang terbuka hijau nih. Kalau sudah dibuat pemerintah, ruang terbuka hijau kita rawat sama-sama lah ya. Dan yang kelima itu mengajak keluarga serta lingkungan sekitar melakukan hal yang sama. Karena memang satu orang yang mungkin terlihat kecil dampaknya, tapi kalau satu keluarga melakukannya, kemudian satu RT, satu kelurahan, sampai seluruh warga Pekanbaru, dampaknya tentu jauh lebih besar ya kan. Jadi Cik Tuan dan Puan, Grand Radio ini mengajak kita semua melakukan satu tantangan sederhana. Satu rumah, satu kebiasaan hijau. Pilih satu kebiasaan mulai hari ini. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, mengurangi plastik, atau menanam satu pohon di rumah. Jadi tidak perlu menunggu besok, mulai hari ini ya. Karena Pekanbaru menuju Grand City bukan tentang kebijakan pemerintah saja, bukan hanya tentang taman dan pepohonan, tetapi tentang kebiasaan kita menjaga kota. Karena kota yang hijau bukan hanya dibangun dengan program, tapi juga dengan kesadaran kita masyarakat. Mari kita jaga Pekanbaru mulai dari hal sederhana, satu rumah, satu kebiasaan hijau. Saya Bintang Lely Sartika pamit dari Green Radio kita pagi ini. Semoga bermanfaat ya Cik Tuan dan Puan, dan membuka mindset kita, pola pikir kita untuk lebih baik lagi dan tidak membuang sampah sembarangan. Salam lestari dan sampai jumpa di Green Radio berikutnya.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Sifat roba kerana keterangan itu adalah asas daripada kehidupan orang Melayu sejak dahulu dan insya Allah sampai sekarang. Maka dikatakan mencari harta berpada-pada, mencari rezeki dengan sepenuh hati tetapi juga harus berhati-hati. Apa yang ada jangan membawa binasa dan apa yang ada jangan membawa fitnah bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Mudah-mudahan dengan hidup yang sederhana, mereka terhindar dan terelak daripada hidup yang membazir, berlebih-lebihan, dan apalagi kalau sampai ke tingkat sombong, pongah, serakah, dan tamak. Insya Allah, dengan sifat sederhana, sifat berpada-pada, mereka akan menjadi orang yang baik dan sejahtera dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rumpat FM, suara

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Tidak terasa, Ci Tuan dan Puan, kita sudah berada di sesi tepa siang ya. Dan kita sudah masuk ke segmen informasi kuliner, saudara. Dan siang ini saya mengajak Anda untuk berwisata kuliner, yaitu mengenal bubur Manado, kuliner istimewa khas Manado yang awalnya dari santapan rakyat jelata, Cik Tuan dan Puan. Sajian bubur ini merujuk pada campuran bahan padat dan cair dengan proporsi cairan yang lebih banyak. Jadi dalam bidang kuliner, bubur adalah makanan yang dimasak dengan merebus bahan-bahannya hingga menjadi lunak dan berbentuk cair. Taulah ya. Dan konon bubur sudah ada di Tiongkok sejak zaman Kaisar Xuan Yuan Huangdi. Dan pada tahun 238 sebelum Masehi, dikisahkan bahwa sempat terjadi musim paceklik atau kelangkaan bahan makanan akibat kemarau berkepanjangan. Nah, dalam situasi seperti itu, Cik Tuan dan Puan, Kaisar mencari cara untuk mengolah makanan agar memenuhi kebutuhan orang banyak. Singkat ceritanya, Cik Tuan dan Puan, hampir di seluruh wilayah Indonesia itu memiliki kuliner bubur khasnya tersendiri ya. Kalau di Jakarta ada bubur AC namanya, Cirebon bubur ayam, Aceh bubur kanjirumbi, lalu Maluku bubur sagu ubi, sementara Kalimantan ada bubur pedas, dan tentu saja Sulawesi Utara tepatnya mempunyai bubur Manado namanya. Dan seperti kebanyakan santapan Nusantara yang berawal dari kreativitas masyarakat dengan strata ekonomi terbelakang ya, Cik Tuan Puan, Tinutuan juga mempunyai sejarah serupa. Tinutuan ini lahir dari kreativitas masyarakat Minahasa yang hidup berdampingan dengan alam. Jadi pada waktu itu beras adalah sumber karbohidrat yang mewah karena harus dibeli untuk memilikinya. Beras lantas dicampur dengan bahan-bahan seperti ubi, jagung, dan sayuran yang berasal dari halaman sekitar rumah untuk dijadikan olahan bubur. Nah, Cik Tuan dan Puan, tinutuan ini masuk ke Manado seiring pertambahan penduduk di Sulawesi Utara. Jadi kota Manado menjadi kian ramai. Salah satunya kebiasaan membuat tinutuan ini, dan inilah asal mula munculnya nama bubur Manado. Jadi dulu namanya tinutuan ya, sekarang jadi bubur Manado. Dalam bahasa, dalam Minahasa di awal perang kemerdekaan, sejarawan RZ Lerisa menyoroti peran Zending atau penyebaran agama Kristen yang datang pada awal abad ke-19. Dan menurutnya, bubur Manado ini merupakan kreasi dari para Zending.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, lupa cantal lu. Wah, semoga pecah telurnya ya. Dalam artinya mungkin bagi pedagang yang mungkin belum ada pembelinya, baru buka di pagi-pagi belum ada pembuka, belum ada pembeli, ya mudah-mudahan ya, Ci, Tuan dan Puan segera datang pembelinya dan itu membuka aura rezekinya hari ini. Kita kembali ke informasi kuliner kita di Bubur Manado ini karena konon, Ci, Tuan dan Puan, makanan ini dulu adalah cara mempererat hubungan di mana para sending dulunya berusaha mencari resep makanan yang sesuai untuk disajikan kepada masyarakat setempat dan makanan ini tidak boleh melanggar kebiasaan lokal atau bertentangan dengan selera penduduk yang terbiasa dengan rasa pedas dari cabai. Nah, karena itu para sending zaman itu ya menciptakan bubur dengan rebusan sayur dan cita rasa pedas, Cik Tuan Puan. Jadi tinutuan ini dibuat dengan cara mencampur beras dengan berbagai bumbu dan sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang, daun kemangi, ubi merah, jagung pipil, dan daun gedi. Nah, daun gedi ini mirip dengan daun pepaya. Mirip dengan daun pepaya tapi tidak memiliki rasa pahit. Udah, saya sudah pernah melihatnya, ini enak gitu, agak lendir-lendir gimana gitu. Dan ini hanya ditemukan di Manado, Cik Tuan dan Puan. Dan tinutuan ini umumnya dinikmati dengan hidangan pendamping seperti ikan tongkol atau ikan asin yang disajikan dengan sambal bakasang atau dabu-dabu. Jadi selain memiliki rasa lezat, Cik Tuan dan Puan, bubur ini juga mengandung banyak nutrisi dan vitamin karena berbagai macam sayuran yang ada di dalamnya. Dan biasanya orang Manado menikmati bubur ini selagi masih hangat dengan daun pisang sebagai alasnya. Nah, sekarang Cik Tuan dan Puan, bubur Manado ini sudah dijual di berbagai sudut kota Manado. Di Pekanbaru juga sudah bisa didapatkan ya. Jadi jika siap melancong ke Manado, jangan lupa untuk mencicipi kudapan asli Sulawesi Utara ini. Dan kabar baiknya, tentu bubur Manado sudah tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi di Pekanbaru juga sudah ada warung-warung masakan khas Manado. Nah, tuh Cik Terempuan ya. Jadi gak perlu jauh-jauh pergi ke Sulawesi Utara. Tapi kalaupun ke sana, mungkin bolehlah mencicipi lewat tangan orang Sulawesi Utara yang ada di sana gitu ya. Demikian informasi kuliner kita, Cik Terempuan, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk tepak pagi hari ini. Saya Bintang Liris Artika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya sepanjang pagi ini, Ci Tuan dan Puan, apa yang sudah kami persembahkan, kami suguhkan untuk Anda, semoga bermanfaat dan tentunya menjadikan suasana akhir pekan ini lebih hangat dan lebih semangat lagi. Sampai jumpa di info kuliner berikutnya hanya bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Selamat siang, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesio.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: até papia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al Rashid. Citron Puan OJK Riau perkuat budaya menabung literasi keuangan pelajar. Bersama puncak Hari Indonesia Menabung tahun 2026 Pekanbaru, Kamis 20 Agustus 2026, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau terus memperkuat budaya menabung serta sinergi bersama pemerintah daerah, industri perbankan, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam puncak Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 dengan tema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan, bertempat di kantor OJK Provinsi Riau. Kepala OJK Provinsi Riau Muhammad Fredy Nasution mengatakan, Hari Indonesia Menabung bukan sekadar momentum untuk mengajak masyarakat menabung, tetapi merupakan bagian dari upaya menabung, membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 350 peserta yang terdiri dari atas perwakilan pemerintah Provinsi Riau, Bank Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, pimpinan perbankan, kepala sekolah, guru, serta pelajar SD, SMP, dan SMA dari berbagai wilayah di Provinsi Riau. Sebagai wujud nyata, komitmen tersebut industri perbankan di Provinsi Riau terus melaksanakan berbagai kegiatan melalui program Satu Rekening, Satu Pelajar.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Bos, di sini tempatnya, bos.
4: Iya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas, bisa untuk bisnis di sini.
3: Tapi bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
4: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
5: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
4: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

Cenderungan UMKM bertahan di masa sulit. Di mana UMKM dapat bertahan di masa sulit dengan cara mengatur keuangan secara ketat, beralih ke pemasaran digital, berinovasi pada produk, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan setia. Strategi utama bertahan di masa sulit, pisahkan keuangan, jauhkan uang pribadi dari uang usaha agar arus kas terlihat jelas. Jangan lupa menggunakan teknologi, jangan lebih banyak pembeli lewat media sosial atau aplikasi pesan singkat. Mengurangi pengeluaran, batasi biaya yang tidak penting dan fokus pada bahan baku atau operasional utama.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari,

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Jitu Nomun, kita bersama di Impo UMKM. Kali ini bertopikkan tentang bagaimana bertahan di saat sulit. Selain mengurangi pengeluaran, tentunya juga penting inovasi produk. Buat produk lebih hemat atau tawarkan paket hemat atau bundling agar menarik minat pembeli. Jaga kualitas, pastikan mutu barang atau jasa tetap bagus agar pelanggan tidak pindah.

0: Waalaikumsalam.
1: Cia.
0: Iya.
1: Punen baju orang tu, Cia.
0: Oh, ini nih.
1: Lain pun mah.
0: Ini Oci lagi merebus apa namanya nih?
1: Apa?
0: Obat herbal untuk bapak. Katanya obat herbal nih dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
1: Apa lo nama ubat itu, Cia?
0: Namanya? Oci tak tahu juga namanya nih. Tapi kandungan di dalamnya, Oci tahu nih.
1: Apa-apa je itu, Cia?
0: Ada kantong semar, ada bunga edelweiss, ada pula ni gading gajah, ada kuku beruang dan masih banyak lagi ni campur-campur di dalam ni.
1: Banyak lah kosan ni, Cik.
0: Iya.
1: Tapi Cik, sasodo omuan yang ngocok sobekan tadi tu, itu tu tumbuhan dan binatang yang langka tu, Cik.
0: Habis tu?
1: Dan itu dilindungi undang-undang. Nak boleh sembarang dikonsumsi tu, Cio. Bisa-bisa beko abi tumbuhan sama hewan yang ada di dunia ko.
0: Iya ke?
1: Iyo.
2: Selamatkan alam dan hutan yang indah untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Panjenengan tuan rampuan Semarang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, tidak sekadar diramaikan dengan berbagai kegiatan seremonial, semangat kemerdekaan diwujudkan melalui aksi nyata menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Salah satu melalui kegiatan nikah berkah, Kemenag berdampak berupa nikah serentak bagi 9 pasangan yang telah terdaftar dan melaksanakan proses akad nikah di kantor urusan agama Kementerian Agama.

Kecamatan Sekota Pekanbaru. Kegiatan tersebut digelar melalui di Aula Kanwil Kemenag Riau Jumat 21 Agustus. Dalam sambutannya, Rahmat Suhadi, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, mengingatkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua insan, melainkan ibadah yang memiliki dimensi dunia dan akhirat. Pernikahan merupakan sunnah Rasul. Allah mensyariatkan pernikahan sebagai ibadah seumur hidup. Jangkauan dan dampaknya bukan hanya di dunia, tetapi juga dampak sampai akhirat. Karena itu, niat dalam membangun rumah tangga harus dilandasi karena Allah SWT. Yang berharap setiap pasangan mampu membangun keluarga dengan keteguhan, kesabaran, dan komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Tidak ada persoalan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan komunikasi, kesabaran, dan komitmen bersama. Jangan sampai persoalan yang muncul justru mengarah pada disintegrasi keluarga atau bubarnya rumah tangga. Sementara itu, Kabid Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Riau Muhammad Fahri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi. Salah satu target Kemenag RI adalah dianjurkan untuk semakin intens hadir di tengah masyarakat agar pernikahan yang tercatat dapat terus digesa dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Kita khawatir masih ada pernikahan yang tidak tercatat. Karena itu kegiatan menjadi salah satu cara memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ketika menikah, pernikahannya harus tercatat. Para pasangan yang mengikuti kegiatan sebelumnya telah mendaftarkan pernikahan di KUA masing-masing di Kota Pekanbaru. Mereka kemudian dihadirkan bersama di Kanwil Kemenag Riau sebagai bentuk pelayanan sekaligus apresiasi. Dukungan ini juga datang dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Provinsi Riau. Ketua APRI Riau menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran penghulu dan Kementerian Agama dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia berharap semangat tersebut dapat terus dikembangkan oleh para penghulu di seluruh daerah di Provinsi Riau. Bagi para peserta, kegiatan ini menghadirkan pengalaman yang berbeda. Salah satu pasangan pengantin mengaku sempat terkejut sekaligus bahagia karena momen pernikahannya dirayakan bersama pasangan lainnya dalam suasana penuh kebersamaan. Tampak hadir Kepala Kanwil Kemenag Riau yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha Rahmat Suhadi, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Muhammad Fahri, Ketua Panitia HUT ke-81 RI yang juga Kabid Pakbis Syahrudin, Kantor Kemenag Kota Pekanbaru.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Cenderawan, saudaraku kaum muslimin muslimat Pekanbaru dan daerah yang sewaktu-waktu sholat fardu zuhur hari ini masuk pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi seruan azan dikumandangkan. Selamat menaikkan ibadah sholat fardu zuhur hari ini.

Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth.
3: Pematangan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu bagaimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jangan ketarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Kita merasa kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi. Yeah.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Saudara puan-puan, Kementerian Perhubungan memantau dampak asap karhutlah terhadap personal penerbangan di Kalimantan untuk menjaga keselamatan penerbangan. Jarak pandang merupakan faktor penting dalam operasional penerbangan yang apabila tidak memenuhi persyaratan dapat menyebabkan penundaan pengalihan atau bahkan pembatalan penerbangan. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Faisal menekankan pentingnya pemantauan kondisi jarak pandang sebagai upaya pencegahan gangguan penerbangan.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

0: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget. Bahaya banget.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
0: Dingin, tidak panas.
1: Atau terang menanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Dorong bersama kami program Ambar Republik Indonesia Pekanbaru pada Perkas FM 95,9 MHz. Kita nampuan Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap personal penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya asap tebal mengganggu personal bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan. Wajahnya itu pun kondisi jarak pandang pada 18 dan 19 Agustus mempengaruhi operasional penerbangan akibat asap karhutla. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla di Kalimantan Tengah.

Banyak-banyak tuan dan puan masih berkisar tentang karhutlah. Di selain di Kalimantan, di Riau sendiri hotspot melonjak menjadi 97 pelalawan terbanyak hingga 71 titik. Jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Riau kembali melonjak berdasarkan pemantauan BMKG, tercatat 97 hotspot di Riau pada Sabtu hari ini. Jumlah tersebut meningkat 48 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat hanya 49. Kenaikan hotspot terutama didominasi Kabupaten Pelalawan. Perkester Ondati BMKG Pekanbaru Anggun R mengatakan dari total 97 hotspot di Riau, sebanyak 71 titik terdeteksi di Kabupaten Pelalawan. Hotspot lainnya tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 8 titik, Kampar 4 titik, Kota Dumai 3 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Rokan Hulu 2 titik, Bengkalis 2 titik, Kepulauan Meranti 2 titik, dan Kuansing 1 titik. Dengan 71 hotspot, Pelalawan menyumbang sekitar 73% dari total titik panas di Riau.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: Setidak jualan ini usahanya setutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Panjangnya tahun apaan? Kebakaran masih karhutla maksudnya masih jadi masalah di Kalimantan bahkan menyebar luas hingga Presiden Prabowo dikabarkan bertolak langsung ke Kalimantan pimpin penanganan karhutla. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Pulau Kalimantan, pesawat kepresidenan yang membawa kepala negara lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma dikabarkan berangkat dari Jakarta menuju Bandara Sukupadiu Pontianak Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan. Kepala negara juga akan memimpin langsung upaya penanganannya di sejumlah wilayah Kalimantan. Presiden Prabowo bertolak ke Kalimantan pada Sabtu pagi 22 Agustus 2026. Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Maju-maju Turapan masih info berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Selain di Kalimantan, di Sumatera sendiri jumlah hotspot juga luar biasa banyak, mencapai 1.100 titik lebih. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, mencapai 528 titik. Disusul Bangka Belitung 221 titik, Lampung 98 titik, dan Jambi 83 titik. Sementara Kepulauan Riau tercatat 34 titik, Bengkulu 16, Aceh 13, Sumatera Utara 9 titik, dan Sumatera Barat 5 titik. Lonjakan hotspot diri yang menjadi perhatian terutama karena sebagian besar titik panas terkonsentrasi di Pelalawan. Kondisi ini perlu waspadai terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api, khususnya di wilayah terdeteksi memiliki banyak hotspot.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Itu dia, kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
1: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa depan.

0: Indonesia Barat.
1: Pajaman Jentuan dan Puan, masyarakat Sentajuraya mengapresiasi ikatan keluarga Sentajuraya IKA Sentra Pekanbaru yang mendukung penuh jalur-jalur dari kecamatan tersebut berlaga di Festival Pas Jalur Nasional 2026. Seperti yang disampaikan tokoh muda Sentajuraya Syafri News pada hari ini Sabtu pagi di Teluk Kuantan, memberikan apresiasi mendalam kepada IKA Sentra atas kontribusi dalam pendirian mereka terhadap jalur-jalur Sentajuraya. Memasuki hari keempat, Kecamatan Sentajuraya hanya menyisakan satu jalur, yakni Keramat Jubah Merah IKA Sentra dari Desa Muaro Sentajo. Kepedulian warga Sentajo di perantauan tentu menjadi pelecut semangat jalur Keramat Jubah Merah. Dukungan dari perantau nilai menjadi dorongan moral maupun material yang signifikan bagi para atlet dan pengurus jalur dalam mengarungi kompetisi tahun ini. Sabrianus menjelaskan bahwa sinergi antara warga di kampung halaman dan perantauan merupakan kunci utama menjaga kelestarian tradisi baju jalur yang mengakar secara turun-menurun.

lanjut mengajak seluruh elemen masyarakat Sentaju, baik untuk desa maupun yang sedang menuntut ilmu dan bekerja di luar daerah, untuk menyatukan dukungan moral. Diketahui IKA Sentra merupakan perguruan perantau asal Sentaju Raya yang berada di Pekanbaru, dan saat ini Sentra diketahui oleh Supriyadi SHUT MT yang juga merupakan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Demikian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

Jadi rombongan pukul 2 lewat 10 menit. Cerita rombongan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan. Paparan asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, memperburuk gangguan pernapasan hingga meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut. Kelompok seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung dan paru-paru juga lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Karena itu masyarakat perlu melakukan berbagai langkah pencegahan untuk mengurangi paparan asap.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: kata pekerja yang ada di rantau.
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia, beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.

Bagaimana itu nampuan? Tip sehat di saat asap yang perlu diperhatikan, yang pertama tentunya kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau dapat dihindari tentunya. Saat kualitas udara memburuk, sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Hindari olahraga dan aktivitas fisik berat di luar ruangan karena dapat meningkatkan jumlah udara yang masuk ke saluran pernapasan. Jika memang harus beraktivitas di luar rumah seperti berjualan di pasar atau aktivitas lainnya di kebun dan sebagainya, tentunya disarankan untuk menggunakan masker. Masyarakat dianjurkan tetap berada di dalam ruangan ketika kondisi udara tidak sehat. Pintu jendela dapat ditutup untuk mengurangi masuknya partikel asap ke dalam rumah. Sekali lagi, untuk yang tetap melaksanakan aktivitas di luar rumah, disarankan untuk menggunakan masker sebagai salah satu upaya mengurangi paparan partikel asap. Masker perlu digunakan dengan benar dan menutup hidung serta mulut. Masker atau respirator dirancang untuk mengurangi paparan partikel dalam asap. Respirator seperti N95 dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap partikel jika digunakan dengan teknik yang tepat. Meski penggunaannya memiliki keterbatasan dan tidak melindungi dari seluruh komponen gas dalam asap.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster. Selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit. Pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Informan berikutnya, tip menjaga kesehatan saat bencana. Selain daripada mengurangi aktivitas di luar rumah, gunakan masker saat harus keluar. Jangan lupa perbanyak minum air putih. Saat terpapar kabut asap, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Kecukupan minum sebagai salah satu langkah untuk membantu masyarakat menjaga kondisi tubuh ketika menghadapi kabut asap. Menjaga asupan makanan juga penting. Konsumsi makanan bergizi seimbang termasuk sayur dan buah untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Sebaiknya buah dan sayur dicuci sebelum dikonsumsi. Bila perlu, lengkapi dengan mengkonsumsi vitamin sesuai kebutuhan. Hindari rokok dan jangan membakar sampah. Merokok sebaiknya dihindari, terutama ketika kualitas udara sedang buruk. Asap rokok dapat semakin menambah paparan polutan yang masuk ke seluruh, maksud kami, saluran pernapasan. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas lain yang menghasilkan asap. Selain memperburuk kualitas udara, pembakaran terbuka dapat menambah sumber polusi di lingkungan. Kabut asap memang tidak selalu dapat dihindari, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak kebakaran karhutla. Namun dengan mengurangi paparan, menggunakan masker, menjaga asupan cairan dan makanan, serta menerapkan pola hidup sehat, risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap dapat diminimalkan.

0: Mengapa orang berjudi?
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Cita Nampuan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru mendeteksi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sempat melimuti kota Pekanbaru beberapa hari lalu. Kondisi tersebut sempat menyebabkan kualitas udara ibu kota Provinsi Riau mencapai kategori berbahaya, terutama di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim. Perubahan kondisi tersebut dipengaruhi angin yang cukup kencang sehingga asap dengan cepat menyebar dan memudar. Setelah itu kualitas udara Pekanbaru kembali berada pada kategori sedang dan kabut asap tidak lagi terdeteksi. Selain Pekanbaru, kabut asap juga terpantau Kabupaten Pelalawan dengan kondisi yang lebih pekat dan saat ini merupakan hotspot terbanyak di Provinsi Riau. Riau tersebut diduga menjadi sumber asap karena terdapat sejumlah titik panas dan aktivitas karhutla. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Bayangin teman-teman, kita pulang bersama di program Dangdut You. Ya, 2-3 lagu sudah kami hadirkan sebagai lagu pembuka tadi ya. Di kebersamaan kita petang hari ini tadi ada Ridho Roma, Cuma Kamu, Rindu Ayah, Heri Susan, dan Rindu Rama Pama. Selanjutnya giliran Cita Rompan yang kami persilakan untuk memilih lagu yang akan kita nikmati di program Dangdut Yuk sore hari ini. Ada Maggie Z, Lewaldi, Kristina, ada Zaskia Goti, Icir Trisnawati, Peti Pera, Rita Sekarto. Halo Dangdut Yuk.
1: Keempat RI selalu di hati.
0: Selalu di hati, cuamin.
1: Apa kabar Ngarun?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Ini kan diangit dengar.
0: Agak lama agak batu-batu skoci.
1: Iya itulah lah, mulai-mulai batu-batu di pandangannya. Apa lagu yang ada dengar?
0: Lagu ada Ici Trisnawati, Lewaldi, Kinurjana, Roma Irama, Peti Pera, Maggie Z, Kristina, yang siapa?
1: Maggie Z apa lagu nga?
0: Maggie Z, Mata Air Cinta.
1: Kalau siapa nga? Kalau Lewaldi nga?
0: Lewaldi, Seandainya Aku Bertemu Tuhan.
1: Seandainya aku bertemu Tuhan lah.
0: Ya jadi.
1: Ya. Salam sama untuk Ngarun yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan saya selalu panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Untuk Bunda Surti ini, untuk Pak Iyus, Kak Nena, Kak Arles juga, yep. Bang Simpson, Bang Deddy, ada siapa? Mali, Mabu, Ija,
0: Bu Ija,
1: Mapami dan Tika, sama Selfie di Sungai Pagar ya. Terus untuk Mukti di mana tuh Mukti di Arengka atau di Kubang ya. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk siapa nih? Bang Arjuna.
0: Bang Arjuna.
1: Untuk Ardiansa, Gadeng di Sia.
0: Yup.
1: Ada Aini di Perawang. Untuk semua-semua lah nga.
0: Semua-semua.
1: Untuk Yani di Tom di Paus ya. Bunda Surti ini udah tadi udah ya. Bunda Surti ini ada pantun untuknya ya. Anak kuda berlari-lari. Berlari sampai kasih junjung. Kalau terasa ini panasnya hari, rasanya sampai ke dalam jantung. Panas kali nyari. Ya itu aja Ngarun. Bunda Suci ini dibalas tantumku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan penelpon berikutnya 0761236006 Dangdut Flamingo, Yus Yunus, Mata Air Cinta, Maggie Z, Abah Emak, Manis Manja Grup, Abang Kumis, Rita Sugarto, Haram, Roma Irama, Penuduh Tertuduh, Citra Senawati, Air Tuba, Mansur S, Air Surgawi, Iki Nurjana. Dangdut Yu.
2: Halo Dangdut, bersama Perempat Selalu Catu.
0: Bu Yus, Bu Emma.
2: Iya. Apa lagunya Run?
0: Lagunya ada
2: Air Mata apa tadi turun?
0: Air Mata Bawang, Air Mata Perkawinan.
2: Nah, Air Mata Perkawinan tuh lagi apa nyanyinya?
0: Mansur S.
2: Iya, itu aja lah Run.
0: Yup.
2: Salamnya buat Cu Amin, Pina di Perawang, Surtini, Ibu Dharma, siapa lagi ya? Dedi di di Sibunggung, Adi di Sibunggung, jadi di Libersa, buat semua-semua aja lah.
0: Semua-semua aja.
2: Istimewanya buat Harun yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
2: Makasih Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 15.37 seruan azan asyar. Saat ini pukul 15.22. Ini masih ada 17 menit lagi, masih lama ya. Kita silakan dulu penelpon berikutnya 0761236006. Halo Dangdut Yuk.
2: Halo, Dangdut Perompak selalu di hati.
0: Mm-mm, dengan ibu.
2: Beranak badan harus.
0: Oh, sama agak apa je.
2: Kelek angek.
0: Agak parah juga. Agak berubah je suara bu ya sama.
2: Iyalah lah berubah dah 2 hari sini kau
0: mah. Apa kena?
2: Iyalah. Apa nyanyi ya, Ron?
0: Abah Ema, Abang Kumis, Haram Rumah Irama, Adu Domba Rumah Irama, Ada Rasa, Hamdan Ateti, ada
2: enggak? Abah apa tadi, Ron? Abah Oma.
0: Abah Ema, Manis Manjabruk.
2: Abah Ema. Mm-mm. Ayo itu lah, Ron.
0: Temialah.
2: Siamin lagi bolo pantun ada ya.
0: Ah, iya itu dia. Di pancilnya ibu.
2: Ini wajah pancil, awak saya sakit wajah. Di bolo pantun gini ya.
0: Iya dia.
2: Iyalah, lagi pantun spontannya siamin anak-anak lah. Rancak tumbuhnya batang naneh. Ia tumbuh di tapian. Kau nak tahu untuk kami nangik panih. Apalah berondam ke tapian deh.
0: Ada tak. Pas betul.
2: Iya. Salam ya Run ya. Salam istimewanya untuk Arun dan keluarga. Semoga diberi rezeki dan banyak umurnya. Juga istimewa juga untuk ibu Zulfaida di rumah. Salam juga untuk Mama Indah, Nina Aska, Aduna Lusti. Tadi Aduna ke rumah tadi.
0: Oh gitu.
2: Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Mas Joko, Jomin juga dengan keluarganya. Semoga selalu. Bu dan Mainis sama di Ibu Ija, Bunda Aini di Perawang, Ibu Minar, Ibu Armeati Noveni, Ibu Atika sudah ya. Salam untuk kita semuanya.
0: Terima
2: kasih, Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761-23606 kita silakan penelpon berikutnya lagi. Halo, Dangdut Yuk.
1: Tempat selalu di hati. Apa kabar Bang Harun?
0: Alhamdulillah Bang Simpson.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah Bang Simpson.
1: Panas itu dan
0: kalau di lumayan sambo nyanyi
1: aja. Sambo ya? Di dalam enggak ya, dalam ruang enggak ya. Tapi bisa tembus katanya kaca ya, kena panas ini.
0: Kalau udah melewat angin ya.
1: Oh, rasa ini kelewat nih. Ini pun kaca nih. Kalau udah kita di rumah tuh tembus dia. Rasa dia di rumah kan. Itu dia tuh pakai AC kan ini. Itu aja Mas Arun. Itu aja lagu.
0: Lagu mata air cinta, penuduh tertuduh, air tuba, air surgawi, air mata bawang, adu domba.
1: Air mata bawang itu dari siapa itu?
0: Air mata bawang Caca Handika.
1: Air mata bawang lah itu. Karena zaman sekarang banyak air mata bawang. Air mata buaya tidak lagi air mata bawang. Salamnya lah. Gua Bang Harun yang lagi tugas.
0: Terima
1: operator
0: kasih.
1: Kita gabung.
0: Operatornya Harun juga.
1: Oh Bang Harun juga sehat selalu ya. Murah rezekinya begitu keluarga ya. Sukses dan pekerjaannya panjang umurnya.
0: Iya.
1: Banyak duitnya. Udah itu Tengku Ardianca Tanjung Balai Kerimun, Ucu Amin tadi, Ucu Buyung, Ucu Amin Ucu Buyung, Putra Kuliang, udah itu Pina di Perawang,
0: Atika
1: Syekh Allah, Tika di Kampar, Bunda Aini ya, Bunda Aini Surtini tadi ya, ini udah itu Pak Deyanto dan Nuraininya, udah itu Pak Ridak, Pak Biman, udah itu Suryani, Bu Minar, udah itu Ayu ya, Ayu di Rumbai juga ya, udah itu satu lagi ya, semua lah tanpa kecuali saya selalu
0: berada di
1: sini ya. Itu aja Mas Arum, terima kasih Pak Arum, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi satu penampilan berikutnya. Dangdut Yuk.
2: Dangdut Perempat Pekanbaru selalu di hati. Assalamualaikum Ngarun.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh Ibu Ema ya.
2: Iya Ngarun.
0: Silakan Bu Ema.
2: Lagunya apa aja Ngarun yang dari Yus Yunus tadi Ngarun?
0: Yus Yunus Dangdut Flamingo Dangdut ya.
2: Itu judulnya? Ngarun lagunya. Ada tadi bagus ibu dengar dari lah
0: isunya. Judulnya Air Tuba, Air Surgawi.
2: Enggak itu loh Bang.
0: Adu Domba.
2: Siapa enggak Yus Yunus mungkin tadi itu loh.
0: Iya, kalau Yus Yunus judulnya Dangdut Flamingo. Kalau yang lain boleh. Joni Iskandar ada enggak ada?
2: Joni Iskandar aja lah ngaruh.
0: Oke.
2: Apalagi ngaruh enggak? Oh, Joni Iskandar enggak ada, apalagi ngaruh.
0: Kalau yang lain Ona Sutra, Adakah Cinta?
2: Ah, itu aja lah ngaruh Ona Sutra.
0: Roma Irama, Adu Domba.
2: Iya, Ona Sutra aja lah ngaruh, nanti azan lagi.
0: Oh, iya iya iya. Ah,
2: ya, salamnya okay. Untuk semua yang lagi monitor aja yang ngaruh. Dapat salam dari Ibu Emma di Rumbai. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam perkenalan persaudaraan dari Ibu Emma di Rumbai ya. Dan istimewanya buat ngarum serta keluarga, insyaallah sehat selalu.
0: Amin. Selalu. Terima kasih.
2: Berkah rezekinya ngarum.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya dan pulangnya ngarum nanti, insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke rumah.
0: Amin ya
2: rabbal alamin. Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya ngarum. Dari Ona Sutra ya Arun?
0: Iya betul.
2: Terima kasih Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagu-lagunya sudah kita siapkan. Andainya aku bertemu Tuhan, Air Mata Perkawinan, Aba Ema, Air Mata Bawang, Adakah Cinta, Ona Sutra. Bolehlah kita sambut lagi satu penonton lagi. Halo, halo Dangdut Yuk.
3: Halo,
0: yuk dengan Ibu.
3: Ibu Minar, biarin kak.
0: Ibu Minar, silakan Ibu Minar.
3: Ya loh.
0: Ya Bu. Oh. Lagunya?
3: Lagunya Semua Untukmu.
0: Semua Untukmu. Siapa tuh? Rita Sigarto, siapa?
3: Riken. Utam Arifin.
0: Semua. Apa?
3: Semua Untukmu.
0: Tak ada yang Semua Untukmu, tak ada. Siapa tuh?
3: Arifin. Imam Arifin bawanya.
0: Siapa?
3: Imam Arifin.
0: Imam S. Arifin. Imam S. Arifin yang ada. Enggak ada lagu dia ya. Tunggu sebentar. Sip. Imam S. Arifin, Semua Untukmu, tak ada. Yang lain judulnya banyak. Yang Pernah Kusayang, Tanpa Kamu, Senandung Rembulan.
3: Tanpa Kamu aja lah.
0: Iya.
3: Ya. Ya.
0: Tanpa Kamu, oke.
3: Okay. Salamnya Bu Surtini,
0: Bu Surtini,
3: Bu Jermaini, Bu Hos, Bu Emma, Bu Yus,
0: Yuk.
3: Bu Daini, Bu Ini Pak Simpson.
0: Simpson.
3: Si Buyung, si Dawai,
0: yeah.
3: Pak Mali. Ibu Darmainis. Ibu apa lagi? Kan semua-semua lah.
0: Semua-semua aja lah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 5 penelpon dulu di sesi ini. Kita hadirkan satu lagu, kemudian kita akan simak seruan azan nanti pukul 3.37 menit. Nanti kontak telepon kita akan buka kembali selepas seruan azan asar, selepas salat asar ya sekitar pukul 4. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah dipilihkan.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu

0: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua.
1: Mahin jatuh nombanya anak bergabung kami, silakan kembali di 0761236046, 45 menit waktu tersisa jelang pukul 5 petang. Ada Kopi Lambada, Pahmi Sahab, Amri Palu Angka 1, Joni Iskandar, ada enggak ada, ada Rasa, Hamdan ATT, Adu Domba, Roma Irama, Air Surgawi, Iki Nurjana, Air Tuba, Mansur S, Penuduh Tertuduh, Citrisnawati. Ada Bang Kumis, Rita Segarto. Iya, itu dia. Mata Air Cinta, Megizet. Kami tunggu di 0761236006.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Menjadi teman-teman bersama kami program Amparan Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami sambungkan kembali di 0761236006 untuk Encik Ropan yang bergabung di program Dangdut Yuk.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak
1: Siska Mas, semoga Mas sehat selalu bersama keluarga di Singapura ya.
0: Yuk, amin.
1: Mas pada dalam bertugas, sehat selalu, sehat-sehat.
0: Ya.
1: Di merazeki, banyak umur, berkah. Sama pulang yang terlalu menemani oleh Mas Allah, sehat selalu sampai tempat tujuan dituju. Amin.
0: Ya.
1: Lagu apa di sini, Mas?
0: Lagu yang ada Air Tuba, Air Surgawi, Adu Domba, Ada Rasa, Ada Enggak Ada, Angka Satu, Kopi Lambada.
1: Apa? Nama apa?
0: Kopi Lambada.
1: Oh, ya enggak apa, Kopi Lambada saja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam seistimewa. Boleh kan, Mas?
0: Ya, silakan.
1: Salam seistimewa buat Mas yang seistimewa dengan struktur yang sempat tugas. Darma ini, seperti yeah. Ini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Emi, Bu Tima, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Bu Jawai, Pak Mali, Bu Amir, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Bu Tijuyung, Jerry, Pak Rudi, Mas Zakir, Tengku Rubiansyah, Mas Simpson, Mas Sejo, dan Pak D. Semoga semuanya sehat, sehat semuanya, berjati, lancar dan berusan, selamat pergi dan pulang, dan ini oleh Allah SWT, termasuk juga ya.
0: Yuk.
1: Bisa selalu ya, Mas ya.
0: Terima
1: kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan pelan-pelan berikutnya lagi. Halo, Dangdut Yuk.
2: Hari-hari keempat Pekan Baru, selalu di hati.
0: Selalu di hati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yono?
2: Iya, betul Mas Yono.
0: Oke, monggo Mas.
2: Ya?
0: Monggo. Nomor Mas Yono ganti nomor bukan?
2: Tidak, cuma kebetulan kemarin WA-nya hilang.
0: Belum diurus.
2: Nomornya tetap, cuma WA-nya masih hilang HP-nya.
0: Belum bisa WA. Iya. Belum diurus. Apa di bisa biasanya dia pulang begitu ya
2: bisa ya.
0: Oke.
2: Request lagu Cipo Tangi Mas.
0: Apa
2: Cipo Tangi Jatuh Bangun.
0: Walah. Jadi
2: Cipo Tangi Mas Jatuh Bangun.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Ya, salam-salam semua lah pendengar RRI Pro 4 Pekan Baru. Sehat selalu semua, termasuk Mas Harun yang lagi tugas sore hari ini juga. Semoga sehat selalu dengan keluarga semua dan bahagia. Oke, makasih gitu Mas Harun.
0: Siap.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Lambada, Pami Sahab, Jatuh Bangun, Megi Z. Yang belum dipilih ada Abang Kumis, Rita Sigarto. Kemudian ada Air Tuba Mansur S, Aris Surgarwi, Ike Nurjana. Kita nikmati lagu-lagunya.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Syukur, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dorong.

Mesa nähty kita. Mesa orang besar korok itu. Anak kecil aja tahu buang sampah, lalu ditupannya.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat. Nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Kak, besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, Kakak?
2: Iya dong.
1: Kakak ikut balap karung loh. Fania ikut apa?
2: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
2: Biar dapat hadiah.
1: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
2: Terus? Kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
1: Mudah kok. Rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
2: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
1: Tentu. Semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
3: Baik, itu rombongan pariwisata kita petang hari ini adalah Meranti. Ya, jadi rombongan terdapat salah satu kabupaten dari Provinsi Riau. Meranti adalah kabupaten termuda di Riau. Kabupaten ini memiliki beragam bentang alam yang menawan karena merupakan gabungan dari beberapa pulau-pulau cantik dan menawan. Nama Meranti sebenarnya diambil dari banyak pohon meranti yang dahulunya tumbuh di pulau ini, namun kini sudah jarang ditemukan. Selain itu, nama Meranti juga merupakan singkatan dari nama ketiga pulau yang ada di pulau ini, diantaranya Pulau Merbau, Pulau Rangsang, serta Pulau Tebing Tinggi. Ketiga ini, pulau ini merupakan pulau terbesar yang ada, sedangkan Kepulauan Meranti sendiri terdiri dari banyak pulau. Uniknya lagi, kawasan Selat Panjang, Kepulauan Meranti menjadi pusat lintas perdagangan internasional. Leh ini menjadi tempat transit barang yang datang dari Singapura dan Malaysia untuk kemudian menyeberang ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sudah barang tentu, keindahan tiap pulaunya mampu menyihir siapa saja yang berkunjung. Selain itu, ada banyak tempat wisata di Kepulauan Meranti yang cocok dijadikan tempat untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Keindahan alamnya serta kulinernya sangat lezat membuat tempat ini selalu ramai. Terlebih lagi salah satu pelabuhan internasional yang ada membuat banyak turis asing berlayar ke Pulau Meranti.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Jentolungpuan di antara tempat wisata Kepulauan Meranti yaitu Danau Pulau Padang yang terkenal, di mana tempat wisata Kepulauan Meranti yang satu ini mendengar nama mungkin kita berpikir bahwa pulau ini terletak di Sumatera Barat. Namun semua itu salah, sebab pulau ini terletaknya di Pulau Merbau, namanya memang Pulau Padang ya. Jadi jika perjalanan kita mulai dari Selat Panjang di Pulau Tebing Tinggi, maka kita akan melintas dua kali penyeberangan. Danau Pulau Padang menjadi tempat yang paling tepat untuk para pengantin baru yang ingin melakukan liburan honeymoon, karena lokasi masih sangat alami dengan suasana romantis membuat banyak pasangan pengantin baru yang menghabiskan waktu di tempat ini. Untuk mencapai pulau membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, meski begitu semua rasa lelah yang dirasakan sinas ketika melihat betapa indahnya Danau Pulau Padang. Keindahan alami sungguh mempesona, air danau yang berwarna biru kehilangan, maksudnya kehijauan, sangat jernih membuat kita bisa melihat hingga ke dasarnya. Sungguh perjalanan yang mengesankan. Di dalam danau terdapat banyak sekali jenis ikan, sehingga buat yang punya hobi mancing sangat direkomendasikan untuk datang ke tempat ini. Lokasinya Pulau Padang, Kecamatan Tasik, Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penerbangan masih terkait berita Karhutla, di mana Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengingatkan para pemilik konsesi agar tidak mengabaikan kewajiban mitigasi kebakaran. Ia menyebut secara nasional terdapat sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Sumatera dan Kalimantan yang wilayahnya terindikasi memiliki titik api dalam dan mengalami kebakaran. Total luas lahan terbakar di wilayah konsesi tersebut mencapai 85.000 hektar. Ditegaskan sekecil apapun kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin untuk segera memadamkan dan melakukan pencegahan agar api tidak meluas. Pemerintah juga melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran. Jumhur mengatakan terdapat sejumlah perusahaan yang indikasinya kuat melakukan pelanggaran dan telah dilakukan penyegelan meski perusahaan tersebut berada di luar Riau. Yang mengingatkan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat berujung pada sanksi hukum. Selain denda kepada negara dan kewajiban pemulihan lingkungan, pelaku dapat dikenakan pidana apabila unsur kesengajaan terbukti. Penanganan karhutla di Riau menurutnya membutuhkan kesinambungan antara mitigasi, pemadaman, penegakan hukum, dan penanganan dampak terhadap masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mempertahankan tren penurunan karhutla di Riau, sekaligus mencegah kebakaran meluas.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huban untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali menemani di sesi selanjutnya di tepat petang hingga malam hari bersama saya Fardu Umar, menemani Enci, Tuan dan Puan. Dan selanjutnya kami hadirkan musik religi islami. Jelang Anda akan ikuti mimbar Islam, akan dilanjutkan juga dengan pengajian Al-Quran dan seruan azan maghrib.

Berdamai. 99,1 Pro, satu pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang mendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Sore edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Apa kabar Anda di petang hari ini mendengar? Saya doakan semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan ya, dan juga tentunya diberikan kelancaran dalam menjalani segala aktivitas di hari ini. Dan seperti biasa, kita akan bersama dalam program Musim Informasi Religi hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat mendengar. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita nanti akan mendengarkan tausiah dalam program Mimbar Islam, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang waktu dengannya, yang insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kisah yang sering terjadi dalam rumah tangga.
4: Gimana saksi?
5: Alhamdulillah.
6: Udah dibilang, jangan buka HP orang. Sini.
7: Kamu bang.
8: Sudahlah bang, jangan banyak bicara. Pagi, siang, malam, tidur aja. Cari kerjaan kenapa bang? Mau makan apa anak-anak kita?
9: Maaf bu, saya harus mengatakan ini. Ibu dan bayi ibu positif mengidap HIV/AIDS.
7: Apa? Apa dokter? Padahal saya tidak melakukan yang aneh-aneh dokter.
3: Kenali calon pasangan hidupmu. Ini bukan soal cinta dan komitmen, tapi menyangkut hubungan yang sehat dalam jangka waktu yang lama.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
10: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: RRI Pro 1.
12: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan mimbar Islam ke ruang dengar Anda, di mana kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Wal Qadri dengan topik apakah kita orang bertakwa di sisi Allah. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, judul ceramah kita menjelang sholat maghrib kali ini, apakah kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, Allah mengatakan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegera kalian menuju syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, kata Allah. Diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, Allah beri kode, Allah beri rumus surganya Allah, ampunannya Allah untuk orang bertakwa. Dan Allah juga berikan tanda-tanda ataupun ciri-ciri kalau kita itu orang yang takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah sebut di ayat berikutnya? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang pertama, yakni orang-orang yang bersedekah, menginfak kan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fis-sarra wad-dharra. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, memaknai as-sarra wad-dharra bukan hanya senang dan susah, tapi ketika juga malas ataupun rajin, giat, atau ketika sakit maupun sehat. Jadi berinfak tak kenal waktu, mau dia sakit, mau dia sehat, mau kadang senang, kadang susah, berinfak. Ini ciri-ciri takwa yang disebutkan Allah yang pertama. Apakah ini ada pada diri kita, kawan-kawan sekalian? Ini muhasabah untuk kita, untuk diri saya pribadi khususnya. Merenung, ya, apakah kita termasuk golongan yang pertama? Baru yang pertama. Yang kedua disebutkan Allah, wal kadhi minal ghayz. Orang yang tak mudah marah, tak mudah terpancing emosinya. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, kalaulah kita pakai ini, kalaulah sifat ini ada pada diri kita, di rumah tangga misalnya, maka awet rumah tangga itu. Di lingkungan pertemanan kita, persahabatan kita, al-kadhi minal ghayz, awet. Gak mudah terpancing emosinya, gak mudah amarah dia. Atau di kantor misalnya, pakai sifat takwa ini. Ada ciri-ciri takwa itu, satu kantor punya semua sifat, enggak mudah emosi, enggak mudah marah, awet pertemanan di kantor itu. Tapi ingat, Imam Ibn Katsir memaknai al-kadhimin ini penuh dan kemudian ditutup rapat. Imam Ibn Katsir juga mengibaratkan seperti halnya wadah air yang sudah terisi penuh wadah itu dengan air, kemudian harus ditutup rapat supaya enggak keluar. Ah, begitu juga al-kadhi minal ghayz di sini, kawan-kawan sekalian. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya amarah orang itu dah penuh, tapi dia mampu tutup, mampu dia membackup, mampu dia menghalangi agar enggak emosi, enggak marahnya itu keluar. Nah, ini luar biasa akhlak yang ditampakkan orang-orang takwa. Apakah kita punya sifat yang kedua ini? Kalau punya, semoga kita golongan takwa yang akan didapatkan, yang akan dijanjikan syurga dan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga di dalam ayat ini disebutkan apa? Wal'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi amarahnya ada tapi dia mampu redam. Kalau al'afina 'anil nas, dia maafkan total orang itu. Enggak punya lagi rasa sakit hati, enggak membekas di hati dia kesalahan orang itu. Bahkan kalaupun dia punya salah, dia minta maaf. Yang lebih tinggi derajatnya al'afina 'anil nas ini siapa? Orang yang salah sama dia, dia yang minta maaf. Wah, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibtaghrif 'ata indallah. Carilah derajat yang tinggi di sisi Allah. Tahlumu 'amman jahila 'alaik. Hendaklah kalian bersikap santun kepada orang yang tak kenal dirimu. Wa tu'ti man haramak. Dan hendaklah kalian memberi kepada orang yang enggak pernah memberi kepadamu. Ini ciri-ciri orang takwa. Derajatnya tinggi di sisi Allah, santun dia kepada semua orang, kenal maupun tak kenal. Nah, di lingkungan RT dia baik, di lingkungan orang tak baik. Nah, di RT dia kenal perprengnya enggak kuat-kuat. Duh, di lingkungan orang lain pembabi buta dia. Oh, jahat dia. Enggak malu dia dilihat orang lain. Enggak malu dia ketika di RT dia malu dia duduk-duduk pacaran misalnya di RT orang lain, di tempat lain enggak malu, hilang rasa malunya. Tak ada sikap santunnya. Merusak lingkungan. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, maka al-'afina 'anil nas, mudah dia memaafkan orang lain, total enggak membekas di hatinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang nih, Allah cinta banget nih kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin, ini enggak main-main. Orang berbuat baik di sini enggak main-main. Sampai disebutkan dalam tafsir Al-Ma'arif Dr. Mustafa Umar, apa al-muhsin di sini? Muhsin di sini orang yang merasa dilihat Allah dan Allah melihat dia. Muraqabatullah. Nah, ini derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka semoga kita punya derajat yang tinggi di sisi Allah dan kita dianggap sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri takwa itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yakni orang-orang yang ketika dia berbuat fahishah, berbuat keji, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka cepat-cepat, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri takwa kawan-kawan sekalian. Dia buat salah, dia buat keji ini, ya berbeda dengan ayat tadi, konteksnya pertemanan antar manusia, pergaulan antar manusia, sedangkan konteks ayat ini pribadi yang dikaji Allah. Pribadi kita, sifat pribadi kita, keji kita, enggak hanya merugikan diri kita, rugiin orang lain. Apa contohnya? Zina ngerugiin orang lain, pembunuhan ngerugiin orang lain, judi online juga merugikan orang lain, bisa merugikan anak istri, bahkan tetangga, pinjam uang, pinjam sana, pinjam sini, karena menutupi daripada hal-hal yang dah berhutang tadi itu. Pinjaman online, pinjol juga begitu. Ini merugikan orang lain, kawan-kawan sekalian. Maka hati-hati dengan sifat-sifat ini. Ya, orang takwa, zakarullah, cepat-cepat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah apa? Oh, belum. Fastaghfiru lidzunubihim. Enggak cuma dia cepat-cepat ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian dia minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Nah, ini pertanyaan kita. Mau minta kepada siapa? Minta matahari enggak bisa, minta kepada pokok kayu enggak bisa, minta kepada batu enggak bisa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah? Allah sajalah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar ini. Astagfirullahaladzim. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia enggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Derajat yang tinggi. Yang keenam ini, yang walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka enggak mau ngulangi dosa-dosa itu lagi. Luar biasa. Ya Allah, kita pengen kawan-kawan sekalian sampai di derajat ini. Derajat yang ketika melakukan kesalahan cepat ingat Allah. Yang paling tingginya lagi, derajat yang ketika kita enggak mau buat dosa itu lagi karena kita udah tahu itu salah. Hadirin sidang jemaah, hadirin jemaah RRI dimanapun berada, mungkin itu itulah dakwah. Ceramah singkat yang dapat kami sampaikan pada maghrib ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, mengobati kita, mengobati hati kita, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita golongan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik pendengar, barusan kita ikuti tadi mimbar Islam bersama Ustaz Awal Kadri dengan judul tausiahnya, apakah kita orang bertakwa di sisi Allah. Selanjutnya kita akan dengarkan kumandangan semaghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
14: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program Mak 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Ya, Encik, Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Dan Encik, Tuan dan Puan yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, tetap semangat. Dan yang baru melaksanakan, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Jitwan Nagpon kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengingatkan para pemilik konsesi agar tidak mengabaikan kewajiban mitigasi kebakaran. Ia menyebut secara nasional terhadap sekitar 335 perusahaan milik konsesi di Sumatera dan Kalimantan dan yang di wilayahnya terindikasi memiliki titik api dan juga mengalami kebakaran. Jumhur menegaskan, sekecil apapun kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin untuk segera memadamkan dan juga melakukan pencegahan agar api tidak meluas. Pemerintah juga melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran. Jumhur mengatakan terdapat sejumlah perusahaan yang indikasinya kuat melakukan pelanggaran dan juga telah dilakukan penyegelan meski perusahaan tersebut berada di luar Riau. Ia mengingatkan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat berujung pada sanksi hukum. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Eh, main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

NC itu dan Puan, kalau kita berbicara tentang Sumatera Utara memiliki ibu kota di Kota Medan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Di antaranya Batak, Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Papa, Batak Angkola, Batak Mandaling, Melayu, Nias, serta juga berbagai etnis lainnya. Nah, beragam tersebut itu menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu daerah dengan budaya yang sangat kaya dan juga unik. Salah satu ikon terbesar Sumatera Utara adalah Danau Toba yang bagaimana lihat keunikannya di Asia Tenggara yang terbentuk dari letusan gunung purba ribuan tahun lalu.

Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka, melainkan akan turun untuk mereka ketentraman, rahmat pun meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka, serta Allah menyanjung mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim.

Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka.

0: sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Rombat FM, suara

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Ya, Encik, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Legenda Dedap Durhaka.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Dedap Durhaka adalah cerita rakyat Kabupaten Bengkalis. Cerita rakyat ini sudah terkenal di Provinsi Riau. Bahkan, cerita Dedap Durhaka ini juga ditulis dalam aksara Arab Melayu yang dimuat dalam materi buku muatan lokal pelajaran Arab Melayu Provinsi Riau. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yaitu tidak mau mengakui ibu kandungnya sebagai ibunya karena ibunya seorang perempuan tua, buruk, dan miskin. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita ikuti cerita Legenda Dedap Durhaka. Di sebuah desa terpencil di tengah masyarakat yang pada masa itu penduduknya masih relatif sedikit. Di desa itu tinggallah sebuah keluarga yang bapaknya bernama Si Ujang dan ibunya bernama Si Topang. Anaknya bernama Si Tanggang atau Dedap Durhaka. Si Ujang adalah keluarga yang ekonominya tergolong lemah, sangat dimaklumi karena kampung itu belum begitu lama dibuka dan dihuni. Pada suatu hari Dedap dan Alang pergi ke hutan untuk berburu kekah dan burung. Di saat Dedap dan Alang berada di hutan belantara, cuaca mulai mendung. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Lalu, Dedap dan Alang masuk ke sebuah pondok yang beratapkan daun pinang merah. Namun mereka tetap kehujanan karena pondok itu sudah tua. Namun Dedap dan Alang tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melamun sampai hujan berhenti.
1: Macam mana kita ni, Dedap? Tampaknya hujan pun tak teduh-teduh juga. Kalau kita tunggu, bisa sampai malam kita dekat ni.
2: Betul juga cakap kau tu, Alang. Kalau macam ni, ha, ayolah kita balik lagi.
1: Ha, yolah.
0: Di malam itu, Dedap tidak bisa

0: Keesokan harinya, Dedap pergi ke Tanjung Padang untuk melepaskan kerinduannya kepada Lindung Bunga. Dedap bersiar-siar di kampung Tanjung Padang sambil melihat-lihat putri Lindung Bulan untuk menyatakan cintanya.
1: Meskipun saya ini terasa penat dayung sampan nih, demi cinta abang nih dek. Ada putri Lindung Bulan, aku rela melakukannya. Aduh, senang betul hati abang cakapnya. Mudah-mudahanlah aku bisa menyatakan cintaku padamu. Putri Lindung Bulan, I love you.
0: Tak sia-sia perjuangan Dedap dalam mencari cintanya. Akhirnya, Dedap bertemu juga dengan Putri Lindung Bulan yang cantik jelita itu.
2: Sudah lama sekali kita tidak bersuah ya, Bang. Abang apa kabar?
1: Alamak, dek cantiknya engkau. Abang sehat-sehat aja, dek, ha? Aduh, abang teramat sangat rindu sama Bulan. Makanya abang datang ke sini nih. Sebab hati abang nih, ha? Betul-betul nak bersua dengan Bulan. Dak dik duk hati abang tu setiap malam nih, dek. Dengan engkau. Hah, ada apa kau gerangan memanggil aku ni beli tu?
3: Ah, ngapain cakap kau lagi? Kau kan tahu bahwa Lindung Bulan itu adalah kekasih saya. Jadi sebaiknya kau jauhi dia. Anggap itu sebagai pelajaran.
0: Tak lama kemudian, Dedap pergi dengan sampannya sambil berkata,
1: Ya Allah,

0: Apa bisa aku nanti mempas unting putri nung bulan ni? Aku ni memang berasal dari keluarga yang miskin. Tidak sepatutnya aku dihina karena kemiskinan aku ni. Seandainya aku diizinkan untuk merubah nasib aku ni, pasti tak ada lagi yang menghina aku seperti ini. Satu-satunya aku harus merantau ke negeri orang agar nasib aku dan nasib keluargaku nanti bisa berubah.
1: Hasrat hati dedap untuk merantau semakin kuat. Semua ini karena tak tertahankan lagi olehnya. Pada suatu malam, dedap menemui bapak dan ibunya

0: Keesokan harinya, ibu dan bapak Dedap mengantarkan anaknya untuk pergi merantau sambil berpesan.
1: Hati-hati ya.
0: Setelah kapal ditumpangi Dedap meninggalkan Pulau Padang, Dedap dengan mengapit suatu bungkusan mencoba berjalan-jalan di dalam tongkang tersebut. Salah seorang penumpang tongkang itu adalah seorang saudagar Cina yang amat kaya raya. Dari awal tongkang itu berangkat, ia telah menaruh perhatian pada Dedap. Ia merasa tertarik terhadap kerajinan dan cekatan Dedap dalam bekerja serta tanggap.
2: Hoi Dedap, gue lihat lu kerja sangat tekun dan cekatan. Lu orang mau kerja sama gue, ha?
3: Terima kasih tuan atas tawarannya. Baiklah, saya mau.
0: Dedap bekerja dengan rajin. Dari hari ke hari, Dedap bekerja semakin tekun. Saudagar yang kaya raya itu semakin tua dan semakin uzur, serta sering sakit-sakitan. Sudah 8 tahun Dedap bekerja dengan saudagar kaya itu. Suatu hari, saudagar itu berkata,
2: "Oh, Dedap, gue sekarang udah tua, dan kadang gue sakit-sakit, Dedap. Udah tak mampu lagi gue membebankanmu lebih banyak lagi, Dedap. Gue harap lu dapat toke yang baru dan gaji yang lu tabung dengan gue selama 8 tahun ini dapat menjadi modal usaha lu sendiri. Hanya lu mau, Dedap."
3: "Baiklah, toke. Terima kasih ya, sebab selama ini dah banyak jasa engkau kepada saya. Tentang usulannya membuat usaha dari hasil gaji saya sendiri ini, nanti saya akan usahakan ya, toke."
0: Beberapa hari kemudian, setelah mendapat keputusan satu mufakat, Dedap memulai suatu pekerjaan baru bersama saudagar tinggi yang menjalankan perdagangannya ke pulau langganannya. Dari perubahan penampilan, saudagar muda itu terbaca oleh saudagar tinggi. Saudagar muda langsung ditawarkan kepada putri dari saudagar tinggi yang cantik jelita.
4: "Dedap, apa engkau tak ingin berumah tangga dan menghabiskan masa lajangmu? Karena usia kau sudah cukup untuk menegakkan sebuah rumah tangga."
3: "Hah? Untuk rumah tangga? Siapalah yang mau sama saya ini, juragan, juragan?"
4: "Tidak sadarkah engkau, putriku si Lindung Bulan itu sudah lama menaruh hati kepadamu, Dedap.
3: Saya ini tak pantas untuk mempersunting putri saudagar tu. Cantik jelita, berasal dari keluarga terpandang. Ya Allah."
0: Akhirnya saudagar tinggi bertanya langsung kepada putri Lindung Bulan.
4: "Anakku putri Lindung Bulan."
5: "Iya ayah."
4: "Apakah engkau sudah punya tambatan hati nak?"
5: "Ayah, sebenarnya saya sudah lama punya tambatan hati."
4: "Siapa itu?"
5: Tapi saya takut ayah ingin mengutarakannya kepada ayah. Karena saya takut kalau saya sudah salah dalam memilihnya. Tapi
4: apa putri Lindung Bulan? Ayo bicara, biar ayah tahu siapa yang telah jadi pencuri hati putriku yang cantik jelita ini."
5: "Ayahanda, beribu ampun saya sampaikan. Bila pilihan saya kali ini tidak sesuai dengan keinginan ayahanda."
4: "Siapa dia putriku? Jangan buat ayah merasa takut."
5: "Begini ayahanda, semenjak ayah bekerja sama dengan Dedap, saya sudah menaruh hati kepadanya."
4: "Anakku putri Lindung Bulan."
5: "Maaf ayah, maaf."
4: "Tidak nak, tidak. Ternyata pilihan kita sama. Jadi putriku, apa kamu mau menikah dengan Dedap?"
0: Dengan tersipu malu, putri Lindung Bulan mengiyakan permintaan ayahnya. Keesokan harinya, diadakan pesta yang sangat meriah. Semua warga diundang untuk merayakan pesta putri Lindung Bulan. Putri Lindung Bulan yang cantik jelita bersanding dengan Dedap yang gagah perkasa. Lengkap sudahlah kemeriahan di pesta itu. Setelah sepekan acara pesta perkawinan tersebut, saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan pergi berbulan madu. Mereka berbulan madu dengan menggunakan sebuah kapal yang sangat megah, bak sebuah istana yang berjalan. Kemudian kapal tersebut diperintahkan untuk berlayar kemana saja sesuai keinginan saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan. Setelah beberapa bulan kapal itu berlayar dan singgah di berbagai negeri dan pulau sebagaimana menjalankan perdagangannya. Kapal itu kemudian memasuki Selat Bengkalis dan berlabuh menunggu air pasang naik. Dengan tidak menunggu waktu yang lama, berita telah tersiar di seluruh kampung bahwa kapal si Dedap telah berlabuh. Dan tersiar juga bahwa si Dedap sudah menjadi saudagar kaya raya. Dedap anakku, ini ayah dan ibumu nak. Syukurlah engkau sudah pulang.
5: Ibu dan bapak ini siapa bang?
4: Kami berdua ini orang tua si Dedap nak.
2: Hah? Jangan percaya engkau. Manalah mungkin orang tua saya macam ini orang ni ha. Hai orang tua tak sadar diri, kau ni siapa? Enak aja kau ngaku-ngaku orang tuaku.
4: Kami berdua ini orang tua Muna, Dedap.
0: Iya Dedap, kami ini kedua orang tuamu nak.
2: Tidak, engkau bukan orang tuaku. Orang tuaku dah lama dia mati.
4: Ayah dan ibu masih hidup Dedap.
0: Ini ibu bawakan makanan kesukaanmu nak.
2: Hah?
0: Setelah peristiwa itu, Dedap memutuskan untuk kembali meninggalkan kampung halamannya. Kedua orang tua Dedap mengejar kapal anaknya dan pergi meninggalkan kampung halaman dengan perahunya. Dedap, Dedap, ini ibu nak, ini ibu.
2: Tidak, nyah kau dari hadapanku.
0: Melihat perlakuan Dedap yang durhaka, kedua orang tuanya memutuskan pulang dengan rasa kecewa yang sangat mendalam. Sesampainya di muara sungai, sang ibu mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah permintaan hambamu ini. Aku yang telah mengandung anakku Dedap selama 9 bulan dengan susah payah. Aku juga yang melahirkan Dedap dengan pertaruhkan nyawaku. Dan aku juga yang menyusuinya dengan penuh kasih sayang. Sekarang anakku durhaka ya Allah terhadap kedua orang tuanya. Dia tidak mengakui kami adalah kedua orang tuanya. Dikarenakan kami miskin ya Allah. Berikanlah ganjaran untuk anakku ini ya Allah, yang sudah durhaka kepada kami. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku ini.
2: Cuaca tiba-tiba berubah ni ha. Kenapa dia menyamba-nyamba? Oh, tolong! Tolong!
5: Tolong!
2: Wah!
5: Tolong!
2: Wah! Dedap bersalah, Ma! Tolong!
0: Teriakan penyesalan Dedap tenggelam dalam gemuruh suara petir dan gulungan ombak yang dahsyat. Sejurus dua jurus, kemudian suasana hening, cuaca kembali cerah. Gulungan ombak seolah tenggelam di dalam lautan. Senyap yang terdengar suara camar nan riang gembira, sembari menyambar ikan-ikan yang muncul di permukaan air laut. Tak lama setelah ibu Dedap memanjatkan doanya, tumbuh sebatang pohon mempelam yang bercabang dua. Satu cabang mengarah ke laut dan satu cabang lagi menghadap ke darat. Konon, cerita pada cabang yang menghadap ke laut, buahnya terasa asam. Sedangkan pada cabang yang menghadap ke darat, buahnya terasa manis. Pohon mempelam itu konon asal orang tua Dedap, yakni ayah dan ibunya. Dahan yang sebelah ke laut melambangkan tekad sang ibu yang tidak mau mempunyai anak seperti Dedap durhaka. Dan dahan yang sebelah darat adalah sang ayah yang tidak tega melihat anaknya terkena bencana kutukan atas diri Dedap. Demikian cerita legenda Dedap Durhaka, produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, Ji, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini. Ya, baru saja tadi kami hadirkan drama legenda, dan selanjutnya Ji, Tuan dan Puan, kami celang nanti akan hadirkan dalam sesi selanjutnya, kami hadirkan musik Nusantara.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Iya Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di saat ini? Semoga kabarnya selalu baik dan tetap semangat, Enci, Tuan dan Puan. Dan kita tahu ya, malam minggu malam yang asik untuk melakukan segala hal, di mana kita bisa mengisinya bersama keluarga, bersama sahabat ketika kita libur. Karena ketika kerja kita tidak memiliki waktu untuk bersama. Namun ketika kita dalam nuansa memang waktu kita renggang, kita bisa memanfaatkan waktu berkumpul bersama sahabat keluarga. Sehingga komunikasi tetap lancar dan bagaimana menjaga silaturahmi. Ya Encik, Tuan dan Puan masih menemani di saat ini. Jelang nanti kami hadirkan spesial musik-musik Melayu dan juga beberapa lagu-lagu Nusantara akan kami hadirkan di pantun Bermadah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Nah, ajo dah kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gurji. Khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kira budak amal-amal api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
3: Allah Susi, mak bantu koroniku.
2: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
3: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
2: Masa?
3: Ya Allah, berjuntai kaji Allah.
2: Iyo lah.
3: Nangar tancap.
2: Lao ya.
3: Lao Susi, beli di apa niku sih?
2: Beli di mall lah. Kiku kerja sekali keren gue kerja mang ada di pasar-pasar biasa, wali di mall.
3: Hargalan yang beli kau kajong kok?
2: Alah mak mampu mahawat kuti se, injus mahal regani. Harga pandai juga pirak gani se, berjuta-jutaan pokok ne.
3: Mahal.
2: Iya mahal jadi ku cancang kon, jangan aku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ni bah.
3: Jatuh bah, mak takut bapak ini sama tobat-tobat sombong ne, nak uzubillah min zalik. Amit, ngutang-ngutang ane sepen di kelihatan glamor kiluan tuh.
2: Kasa kau tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambeli kau enggom ni. Ya walaupun nyak juga seblok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
4: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.

0: Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli talam, singgah sebentar membeli selasi. Pantun bermada menyapa malam ini. Semoga pendengar selalu berkasih. Cituan dan Puan kembali menemani di segmen Pantun Bermada spesial menemani Cituan dan Puan. Ke Sungai Sia membawa sampan, singgah sebentar membeli selasi. Salam disampaikan untuk pendengar Budiman. Semoga malam ini terasa penuh kasih.

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cituan dan Puan naik perahu ke tengah muara membawa bekal bersama kawan. Jangan menyerah mengejar cita, terus melangkah raih harapan. Cituan dan Puan masih tetap semangat di malam minggu, malam yang panjang katanya sih. Sebenarnya malam semua malam sama aja ya. Tapi kalau kenapa malam minggu malam yang panjang, karena besok libur yang libur ya, tapi yang kerja tetap kerja. Kebanyakan sih banyak yang libur kalau di malam minggu dia menuju ke hari minggu. Apalagi besok ke Friday ya. Oke, tetap semangat Cituan dan Puan. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi halaman. Jaga lisan setiap hari agar hidup penuh berkah.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Wah.
5: A few minutes later.
4: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: kenyang pange. Satu di antara makanan setengah berat khas Rokan Hulu yang cukup populer di tengah masyarakat adalah anyang pange. Menu ini menggunakan dua bahan baku utama yaitu pange, artinya rotan, dan pakis. Sekilas terlihat seperti urap, tapi beda. Sebab urap menggunakan kelapa parut, sedangkan anyang pange menggunakan santan. Pange digunakan adalah umbi tengah rotan yang masih muda dan tidak menggunakan kencur. Sedangkan pengolahannya direbus dengan air kelapa dan diberi garam serta gula. Setelah direbus, pange diiris-iris, barulah dicampur dengan pakis, bumbu-bumbu, dan santan yang telah dimasak sampai kecoklatan. Terakhir, diberi perasan air jeruk. Makanan ini biasanya disajikan saat bulan puasa sebagai menu pembuka puasa sebelum makan nasi.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbak modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi halaman. Jaga lisan setiap hari agar hidup penuh keberkahan. Encik Tuan dan Puan pergi ke Pasar Siak melihat istana indah berdiri penuh sejarah. Mari lestarikan budaya bangsa agar warisan tetap terjaga.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh duduk.
2: Duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: di sini. Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: bilah sama?
1: Bilah pula beranak eh. Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Bilah tadi nikah mak.

0: Kompastv Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Enci tuan dan puan, bulan purnama di atas awan, bintang berkedip menghiasi malam. Salam hangat untuk para pendengar Hudiman, semoga hati tenteram dan malam pun nyaman. Ke pasar pagi membeli ketupat, ketupat dibawa bersama kelapa. Kalau pantun ingin kami angkat, silahkan kirimkan untuk dibacakan. Cituan dan puan boleh dikirim lewat WhatsApp ya. Nanti akan dibacakan di 0811 7600 5959.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Cituan dan Puan, ke tepian sungai membawa perahu, perahu berlayar menuju seberang sampai bertemu di waktu yang baru. Semoga pantun tetap dikenang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau di saat ini. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini. Tetap semangat Encik Tuan dan Puan yang masih bersama siaran kami di saat ini. Dan Encik Tuan dan Puan, bagi yang menikmati malam minggu di saat ini, selamat menikmati malam minggunya. Tetap semangat, salam hangat untuk semuanya yang masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Jangan lupa ketika kita mau beristirahat, segala sesuatunya dicek dan recheck.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara merdu, hadirkan informasi, ragam

Ya, Enci Tuan dan Puan, di penghujung program siaran kami menemani Enci Tuan dan Puan. Masih kami hadirkan lagu Nusantara di saat ini hingga pukul 23 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap semangat Enci Tuan dan Puan. Nah, nampak cuaca cukup cerah sehingga aktivitas di malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Selamat menikmati malam minggunya Enci Tuan dan Puan.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya teh es. Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugu kerji. Kik mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kan ada lamban di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah. Iyo lah. Nak air tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalan yang ngabeli kok kajongko.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai ku pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal. Di
0: mama jadi ku cancang kon. Jadi ku cancang kon jasa kabet tebang kena tanu ni bah.
1: Jatuh bah. Mak takut aku.

0: Rasa ko tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabo lagi hitung ya gambeli ko enggom ni. Ya, walaupunnya juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: dalam segmen program siaran kami di TEPA Malam. Kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-An'am ayat 1-3 yang dibacakan Nur Janji dan Sari Tirawa Sri.
1: RRI di Udara Programa 4 Berseri, Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.

0: صدق الله العظيم.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian, Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Benci Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini, 22 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadli Umar dan juga rekan-rekan kerja kami yang lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

para pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperhatikan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

nasihat tokoh Islam dunia. Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan. Al-Ahnab Bitcoins. Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Jawaban saudaraku kaum muslimin, syumat baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat-sahabat, saudaraku yang baru saja terjaga, mari segera tunaikan ibadah salat fardu subuh. Selepas itu beberapa saat lagi kita akan menyimak mutiara pagi. Insyaallah pagi hari ini mengangkat topik tentang salah satu kewajiban sesama muslim, yaitu menjenguk orang sakit, merupakan salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bersama Ustaz Dr. Haji Hasyim MPD. Kita jam pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat akan bergabung dengan program Mas 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Mutiara Pagi hari ini. Dan nantinya akan ada informasi dan juga topik menarik yang akan kita bahas di pagi hari ini.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali. Dan juga salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang tentu saja, dan kita bertemu kembali dalam program Mutiara Pagi, di mana pagi hari ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA yang akan memberikan tausiah paginya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustadz pagi hari ini? Baik?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik,
2: terima kasih. Hanya suara agak hilang sedikit.
0: Terima kasih ya Ustadz ya, sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan tausiah pagi ini ya Ustadz ya.
2: Ya, sama-sama. Iya.
0: Baik, dan juga pendengar, sebelum narasumber kita memberikan pengantar di pagi hari ini tentang topik melihat saudara kita yang sakit adalah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami dalam program Mutiara Pagi ini di 0761-24595, atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda terkait dengan tema kita pagi ini di pesan singkat WhatsApp 0811-7673-991. Dan juga Mutiara Pagi hari ini mendengar juga di relay oleh Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga SP Bengkalis ya, RRI Pro, SP Bengkalis. Baik Ustadz, silakan untuk pengantar di pagi hari ini tentang melihat saudara kita yang sakit adalah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bapak ibu para pendengar yang setia, khususnya yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengizinkan kita pagi ini bertemu kembali melalui siaran Pro 1 RRI Pekanbaru dalam kegiatan Mutiara Pagi. Pagi ini bahasan kita adalah anjuran Nabi melihat saudara yang sakit. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicarakan melihat orang sakit, ini bukan kebiasaan, yaitu adat-adat biasa. Tetapi dasarnya adalah anjuran Nabi kepada kita umatnya. Dasar hidup kita ini kan dua. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi. Hadis itu adalah ucapannya. Salah satu di antaranya, selalu di awal dulu kita belajar agama, kita telah diajarkan, kita telah sering mendengar dari guru-guru kita, dasarnya hadis Nabi, hakul muslim alal muslim khamsat. Kewajiban hak seorang muslim antar muslim itu ada lima. Pagi ini tidak kelimanya yang kita jelaskan. Salah satu di antara yang lima itu, yaitu melihat, menjenguk saudara kita yang sakit. Nah, melihat orang sakit itu banyak manfaatnya. Yang pertama, membuktikan rasa persaudaraan kita. Kemudian yang kedua, merupakan ibadah. Kalau kita berniat ikhlas karena Allah. Lalu yang ketiga, melaksanakan anjuran Nabi, sunnah Nabi. Kan ada juga hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'in fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku bersamaku di dalam surga. Menghidupkan. Yang tak menghidupkan tentu tak bersama Nabi di dalam surga. Karena dia mengingkar. Nah, termasuklah melihat saudara kita yang sakit. Lalu siapa itu saudara kita? Kalau berdasarkan Al-Quran, itu innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Apapun sukunya, kita mulailah dari yang karib, yang dekat, yang ada hubungan dekat dengan keluarga kita, dengan keluarga suami, dengan keluarga istri, dengan keluarga anak-anak kita. Ini yang dekat. Termasuk saudara kita, yaitu akrab dalam pergaulan terutama. Bukan yang tak kenal, tak perlu dijenguk, bukan itu maksudnya. Karena ada juga kedepannya, hari ini dia yang sakit, besok mungkin giliran kita. Bila di saat kita melihat dia sakit, mendengar kita sakit, dia tergugah hatinya untuk ingin melihat saudaranya yang sakit. Makanya ini kita mulai. Dan menyiar orang sakit itu adalah doa. Kita ke sana bukan hanya membawa amplop, bukan hanya membawa makanan. Yang paling penting itu adalah doa. Ini kalau ada saudara kita melihat tidak membawa buah tangan misalnya, ya senjata yang dibawanya doa. Tapi kalau dia bawa buah tangan, ya terima kasihlah. Soalnya dia kalau berupa uang, dia dapat membantu kita sejauh kemampuan dia. Nah, karena yang sakit ini dia tidak bisa lagi bekerja. Makanya keluarga yang terutama dimulailah yang terdekat, yang ada hubungan. Yang kedua, saudara kita yang seiman. Makanya dalam satu tempat tinggal, kampung, per RTK, per RWK, sama-sama sekantorkah, pokok ada semacam keakraban kelompok itu membudayakan melihat saudara atau anggota yang sakit. Makanya tidak boleh lupa, fa'alaikum ibadallah biddu'a. Kamu melakukan ibadah kepada Allah, ikutilah dengan doa. Melihat orang sakit itu adalah ibadah, ikutilah dengan doa. Tak dapat doanya dalam bahasa Arab, ya silakan bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau dapat doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yubadiru saqama. Ya Allah, Tuhan menguasai manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkan dia, engkaulah yang mampu menyembuhkannya. Tiada yang sanggup menyembuhkannya kecuali engkau. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas-bekas penyakit. Indahnya doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Tapi perlu diingat, hari ini kita menjenguknya, lusa kita akan dijenguknya. Penyakit ini tak bisa dikirakan. Kita akan sehat selalu. Kita akan sakit terus menerus. Ini Allah yang takdirkan. Oleh karena itu, perlu bagi si orang Muslim dalam kehidupannya saling melihat orang saudaranya yang sakit. Karena melihat orang sakit itu adalah anjuran Nabi kepada kita umatnya. Untuk berkembangnya materi ini, kami mengajak para pendengar, khususnya yang setia, untuk berdialog agar berkembang materi ini, sehingga kita dalam kehidupan selalu termotivasi diri kita untuk melihat saudara kita yang sakit. Sementara demikian uraiannya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik pendengar, itu tadi pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Hasyim ya, dan kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama
3: Bapak, apanya Pak?
0: Saya dengan Peran, Pak.
3: Narasum... Ya, Pak Suami Bengkalis, Pak.
0: Ya.
3: Masalah mengunjung orang sakit, Pak. Pak
0: Ustaz. Narasumber.
2: Ya, Pak Suami.
3: Selamat ulang tahun radio nanti, Pak. Apa? Radio standar.
0: Iya, silakan Pak Suami.
3: Sakit, Ustaz. Ustaz, kata Ustaz tadi, menengok orang Islam. Orang Islam, kemudian orang non-Islam.
0: Mm-hmm.
3: Kalau kita mengunjung rumah sakit, Ustaz, jadi orang rumah sakit, perawat tu tidak boleh masuk ke yang di luar aja.
0: Mm-hmm.
3: Kerja kita, niat kita bagus. Kita harus menengok dia, mendoakan, kata Ustaz tadi, dengan tak dapat bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu.
0: Mm.
3: Nah, itu macam mana, Ustaz? Kemudian untuk orang sakit di rumah, Ustaz. Masyarakat, Ustaz, masyarakat sakit-sakit gilo. Okay, gila tak Ustaz, dia mengamuk ya Ustaz. Kita mau melihat dia, mau merawat dia. Kata awak mau rawatnya, mau dipukul, mau di apa itu macam mana Ustaz?
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi ya. Baik, Ustaz, mungkin satu penelpon lagi sebelum kita jawab ya Ustaz ya.
2: Iya.
0: Iya, baik.
2: Lanjut.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo.
0: Iya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, Bu?
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Ibu siapa, Ibu?
4: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
0: Ibu Sur di Sutomo ya?
4: Iya.
0: Silakan, Ibu Sur.
4: Yang saya tanyakan begini, Ustaz ya. Mengenai orang sakit juga ya. Kita kan pergi tuh beramai-ramai itu melihat saudara kita sakit. Istilah kita karena Allah. Melihat beliau. Kita doakanlah semua dia cepat sembuh. Apakah kita-kita yang pergi melihat itu, apakah kita diberi pahala Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas karena Allah. Terima kasih Pak Ustaz.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sur yang ada di Sutomo. Baik. Dua penelpon dan tiga pertanyaan nih Ustaz ya. Pak Suhaimi dulu Ustaz.
2: Iya. Pak Suhaimi melihat saudara kita yang sakit
0: di rumah sakit.
2: Kata petugas rumah sakit tidak boleh ditengok.
0: Betul.
2: Tak boleh masuk ke dalam. Kita ikutilah
0: aturannya. Ya,
2: petunjuk dokter itu. Ya, karena dia orang yang mengetahui tentang penyakit daripada kita. Mungkin juga yang bersangkutan perlu ketenangan.
0: Betul.
2: Berbaik sangka kita. Mungkin juga khawatir penyakitnya itu bisa menular kepada yang lain. Mudah menular. Nah, kalau tak boleh masuk, ya kita di luar. Mendoa kita di luar. Kok ada 5 orang. Saya lakukan seperti itu. Tak boleh masuk. Kita ngumpul dengan rombongan, ya kita doakan saudara kita si A, ya mudah-mudahan diperkenankan Allah doa kita disembuhkan agar dia bersama kita kembali bermasyarakat.
0: Baik.
2: Nah, itu boleh, jangan dipaksakan harus ke dalam. Karena petugas rumah sakit dia lebih tahu daripada kita.
0: Artinya harus berbesar kita hati ya Ustaz ya.
2: Iya, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan Pak Suhaimi yang kedua, bagaimana melihat orang sakit, penyakit itu kejiwaan? Nah, kalau penyakitnya kejiwaan, ya cukup dari jarak jauh kita berdoa. Doa itu berapapun jauhnya, kita didengar, mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan harus dekat. Jelas dia kejiwaan, nanti terjadi pula hal yang tak diinginkan oleh kita. Nah, cari yang terbaik, tapi jelas kita sudah ada niat melihat tetangga kita yang sakit. Cuma sakitnya lain daripada yang penyakit lain. Biasa. Dia terganggu pikirannya. Nanti melihat orang ramai, ya entah apa sikap yang dia lakukan, boleh jadi membahayakan kita. Orang yang tidak normal pikirannya, perlu kita juga menyelamatkan diri.
0: Baik.
2: Tapi melihat keadaannya kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, ya cukup doa dari jarak jauh saja kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, Ustaz.
2: Saya kira pertanyaan dari Bapak Suhaimi itu jawabannya menurut saya.
0: Lalu pertanyaan Ibu Sur, Ustaz. Kalau kita menjenguk orang yang sakit, apakah kita diberikan pahala atau ada pahala enggak untuk yang menjenguk, Ustaz?
2: Apa itu? Apa maksudnya, Pak?
0: Maksudnya kalau kita menjenguk sahabat atau tetangga yang sakit atau rekan kita yang sakit, apakah kita yang jenguk, orang yang jenguk itu mendapatkan pahala gitu, Ustaz?
2: Iya, tadi sudah dijelaskan dari pertama, melihat orang sakit itu ibadah. Kalau ibadah, kalau ikhlas, tentu ada
0: pahalanya.
2: Pahala Allah berikan kepada yang menjenguk. Ya, hari ini kita rajin, ada terjadi sekolahnya tidak tinggi, tamat SD. Dia pedagang di pasar. Begitu dia sakit, seramai-ramainya orang datang ke rumah sakit. Sehingga orang mengira yang sakit itu pejabat tinggi. Padahal orang biasa. Kenapa? Rupanya si sakit ini di masa sehatnya di pasar itu pandai bergaul. Rajin menengok kawan-kawannya yang sakit. Mau dia menolong. Pemurah sekali dia. Jadi ketika dia giliran mendapat penyakit, Allah perlihatkan sikap terpujinya itu terhadap dirinya. Seramai-ramainya orang datang. Makanya orang mengira siapa yang sakit itu, apa jabatannya, begitu ramainya orang. Tapi ada pula orang sakit dan seberapa orang yang datang. Ini mungkin terlalu sedikit dalam pergaulannya. Makanya dalam sebuah masyarakat, khusus di tempat saya tinggal ya, kebetulan saya pula ketua RW-nya, itu ada kita bentuk semacam BSKM, Badan Sosial Kemalangan Masyarakat. Ada yang musibah sakit, ada yang musibah meninggal, ada yang musibah kebakaran, macam-macam.
0: Baik.
2: Kebanjiran, itu digerakkan bersama-sama untuk saling tolong-menolong. Hari ini terjadi pada dirinya, lusa kita tidak tahu apa pula yang terjadi pada diri kita.
0: Baik, Ustaz.
2: Makanya dibangunlah kegiatan sosial dalam masyarakat. Tapi ada juga dialog-dialog sebelumnya, orang tidak mau dia dalam kegiatan sosial ini. Membayar iuran tidak mau, padahal tidak seberapa. Nah, ketika dia sakit, apalagi meninggal, tak seberapa banyak orang tertarik. Tidak termotivasi orang untuk ikut menengok dia sakit.
0: Baik.
2: Untuk ikut menyelenggarakan, menghadiri jenazahnya. Akan rugi kita. Kita bukan bermaksud hari ini saya jenguk dia, besok mudah-mudahan dia menjenguk saya pula.
0: Betul.
2: Bukan itu niat kita. Orang akan bersikap sendiri. Penyakit ini tak bisa dielakkan.
0: Baik, Ustaz.
2: Dulu sehat gagah, hari ini dia sakit. Kan tak bisa dielakkan.
0: Baik.
2: Makanya Nabi menganjurkan kepada kita terhadap sesama yang sakit, hendaklah kita saling melihat, jenguk, menjenguk.
0: Baik.
2: Itu adalah anjuran Nabi kepada kita umatnya.
0: Baik.
2: Demikian uraiannya.
0: Baik, Ustadz, sebagai pertanyaan terakhir nih, Ustadz ya, jika pagi hari ini mungkin ada pendengar yang sedang sakit dan juga ada tetangga yang sakit, mungkin pesan Ustadz kepada masyarakat nih agar budaya saling menjenguk ini tidak hilang begitu saja karena mungkin kesibukan kehidupan modern sekarang, itu seperti apa, Ustadz? Pesan terakhir, Ustadz, singkat saja.
2: Islam tak mengikuti zaman. Islam tidak ketinggalan zaman. Islam tetap memelihara kemajuan zaman. Oleh karena itu, bagaimanapun perkembangan masyarakat hari ini tentang sunnah Nabi melihat orang sakit itu tidak akan berubah. Seharusnya jangan berubah. Yang merombak aja siapa? Ya kita sendiri. Kalau ketika kita terpengaruh dengan perubahan zaman, berubah pula, inilah yang akan merugikan kita.
0: Baik, Ustaz.
2: Kita komitmen dengan Islam. Berdasarkan Quran dengan hadis, sebagai pedoman hidup, kita pertahankan dalam kehidupan kita.
0: Baik.
2: Apabila kita masih tetap meyakini dan mempertahankan dalam kehidupan kita, ya bagaimanapun keadaan, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan itu. Kita tetap melaksanakan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi, termasuk di antaranya membudayakan saling melihat saudara kita yang sakit.
0: Baik,
2: saya kira
0: kasih.
2: Itu tambahan.
0: Terima kasih Ustadz untuk paparannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Ustadz ya.
2: Ya, oleh karena itu, karena waktu juga membatasi kita, marilah kita dalam kehidupan bangun kehidupan sosial khusus, yaitu membudayakan selalu, karena ini merupakan ajaran Nabi, saling melihat saudara kita yang sakit.
0: Baik.
2: Dan jangan sampai kita enggan melihat saudara kita yang sakit.
0: Baik.
2: Demikian uraian dialog kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang, kami mohon maaf. Wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepaparannya di pagi hari ini, Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Programa 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat, Pak Cimaji Tuan dan Puan, tim ahli bersama penyidik Polda Riau turun langsung ke lokasi karhutlah di Desa Bandar Kaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran, mengukur luas lahan terdampak, serta mengkaji tingkat kerusakan lingkungan secara ilmiah. Polda Riau melibatkan 5 ahli dari berbagai bidang dalam penyidikan kasus kebakaran hutan lahan di Desa Bandar Kaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Kebakaran tersebut terjadi pada pekan pertama Agustus dan berada di kawasan hak guna usaha PT Teguh Karsa Warna Lestari. 5 ahli tersebut turun langsung ke lokasi bersama penyidik Subdit 4 Tipider Krimsus Polda Riau yang dipimpin Kasubdit AKBP Teddy Ardian. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mengukur dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Para ahli yang dilibatkan yakni Profesor Bambang Heru Suarjo sebagai ahli kebakaran, Profesor Basuki Wasis dari IPB sebagai ahli kerusakan lingkungan, Insinyur Nelson Sitohang sebagai ahli lingkungan, Herman Marbun sebagai ahli perkebunan, serta seorang ahli pemetaan. Disebutkan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap lahan yang terbakar. Tim mengidentifikasi titik api, pola kebakaran, kondisi lahan dan vegetasi, serta berbagai faktor yang diduga berkaitan dengan penyebab kebakaran. Kajian juga diarahkan untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan. Ahli perkebunan memeriksa karakteristik dan kondisi lahan. Sementara ahli pemetaan memastikan luas serta batas wilayah yang terdampak kebakaran. Penanganan perkara karhutlah harus dibangun berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Karena itu pihaknya melibatkan 5 ahli dengan kompetensi yang berbeda agar penyidikan dapat mengungkap perkara secara komprehensif. Demikian ujar Direktur Krimsus Polda Riau Kombes Polisi Ade Kuncoro Ridwan Jumat 21 Agustus 2026. Menurut Ade, keterangan dari hasil kajian para ahli nantinya digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara. Penyidik akan mencocokkan hasil pemeriksaan dengan fakta di lapangan, termasuk hasil keterkaitan antara lokasi kebakaran, penyebab, kondisi lahan, dan dampak lingkungan. Bukan sekedar menemukan titik api atau mengamankan barang bukti, pihaknya ingin memastikan secara ilmiah bagaimana kebakaran terjadi, apa penyebabnya, berapa luas dampaknya, dan sejauh mana kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Seluruh hasil pemeriksaan ahli akan menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan. Pelibatan para ahli tersebut merupakan bagian dari penerapan Green Investigation Model Polda Riau dalam penanganan kejahatan lingkungan. Pendekatan ini menekankan penggunaan bukti dan kajian ilmiah dalam proses penyidikan. Polda Riau memastikan penanganan perkara karhutlah dilakukan berdasarkan scientific evidence. Hasil scientific evidence ini, para ahli diharapkan dapat memperjelas penyebab kebakaran, luas dan dampak kerusakan, serta pihak yang nantinya dapat minta pertanggungjawaban secara hukum. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 7 dan pukul 8 serta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penyemangnya Tuan Apuan juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Banyak-banyak tuan dan puan bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95.9 MHz. Banyak-banyak tuan dan puan, tradisi jalan kaki di pagi hari adalah tradisi dan olahraga ringan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, menyegarkan pikiran dan membangun kebiasaan hidup bugar. Manfaat utamanya menyehatkan jantung dan melancarkan aliran darah, membakar kalori serta membantu menjaga berat badan, mengurangi stres dengan merangsang hormon kebahagiaan, serta membuat tidur lebih nyenyak di malam harinya.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Sudah tahu tak, suami Mak Betty itu ditangkap semalam kak.
4: Astagfirullahaladzim, otangnya masih duduk di kodai, kenapunya ditangkap?
3: Gara-gara judi online kak. Hati-hati suami kakak tuh, perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
5: Menganggu awak aja ya kak ya.
6: Mulailah sadar bahwa Anda

Penyebabnya teman-teman tip memulai atau membiasakan jalan di pagi hari, lakukan dahulu selama 15 hingga 30 menit setiap hari ya. Pilih pakaian dan sepatu yang nyaman. Nikmati udara bersih dan suasana tenang. Ya. Jika dalam kondisi seperti saat ini ada gangguan asap, pakailah masker.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar.

Penyemangat orang puan, tradisi baik jalan kaki di pagi hari bermanfaat untuk mencegah stroke. Jalan kaki mencegah penyakit stroke. Hal ini tersebut dapat terjadi jika dilakukan 5 kali dalam seminggu dengan waktu 30 menit setiap sesinya. Berjalan kaki juga dapat membantu pemulihan bagi orang yang mengalami stroke. Bahkan juga bermanfaat untuk menurunkan risiko diabetes. Jalan kaki selama setengah jam setiap hari dapat membantu meningkatkan kontrol gula darah serta membantu kerja insulin kita pada diabetes tipe 2. Berjalan kaki akan membuat sel-sel dalam tubuh menggunakan glukosa yang tidak terpakai sehingga lemak dalam tubuh dapat diolah dengan baik dan menurunkan risiko obesitas.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
4: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
3: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita nih, makin banyak pembeli.
4: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
3: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
4: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
5: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik